0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemberasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
3: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
4: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya, Hairul Umam.
5: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
5: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
6: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
9: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anjar.
10: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
9: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya, Sekar. Sekar.
11: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
12: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sampai hari ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 2-3 18 bis pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Itu jadi terima kasih, bagus ini luar biasa untuk jemaah.
11: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu, di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
13: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
14: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan laban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. Seperti itu.
13: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPS di Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga belum syukur.
1: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerja.

0: Kapan pula pendaftarannya tuh?
1: Inilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bungkulu Kola, Mak, yang negeri, agretitasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
0: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
1: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: laporan terkini.
1: Selamat pagi pendengar, berikut kami akan hadirkan laporan terkini mengenai persiapan kedatangan jemaah haji asal Bengkulu untuk kloter pertama dari Asrama Haji Bengkulu Padang Kemiling yang akan dilaporkan oleh rekan Yan Berlian. Halo, selamat pagi rekan Yan.
2: Selamat pagi rekan Hare.
1: Ya, silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, baik rekan Hare dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Asrama Haji. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwa saat ini berbagai persiapan sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara haji tahun 2026 ini, di mana saat ini sudah standby berbagai pihak seperti aparat kepolisian, dinas perhubungan, Satpol PP, dan juga tentunya dari dinas kesehatan Provinsi Bengkulu dan dinas kesehatan Kota Bengkulu yang nantinya akan standby untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat jamaah haji sudah sampai di asrama haji. Perlu kami informasikan pendengar bahwa untuk kedatangan jamaah haji Bengkulu ini merupakan kloter 2 yang jumlah jamaah hajinya berjumlah 393 jamaah haji, maksud kami. Jumlah ini tidak berkurang dari jumlah keberangkatan kloter 2 pada keberangkatan saat keberangkatan lalu. Dan kembali lengkap dan tidak berkurang dan tidak ada yang meninggal dunia di kloter 2 ini. Nanti setelah nyampai di asrama haji, pendengar, para jamaah haji ini akan beristirahat sejenak dan kemudian akan langsung dijemput oleh keluarga. Ini rekan Hare dan pendengar sedikit berbeda dari beberapa tahun lalu, mengingat pada tahun lalu biasanya akan ada penyambutan dan akan ada penyerahan ke masing-masing kabupaten atau kota untuk kepulangan jemaah haji. Ini biasanya akan dilakukan di setelah penyambutan di asrama haji akan diarahkan ke Masjid Agung At-Taqwa. Dan untuk saat ini, untuk tahun ini akan langsung dijemput oleh pihak keluarga. Rekan Hare.
1: Oke, rekan Ian, seperti apa animo dari keluarga yang sudah tiba di asrama haji saat ini?
2: Baik rekan Hare, dari tadi pagi kami pantau memang animo dari keluarga jemaah haji ini sudah banyak yang datang karena memang mereka sepertinya mengetahui informasi keterlambatan kedatangan jemaah haji ini rekan Hare. Perlu kami informasikan bahwa kedatangan jemaah haji ini terlambat sekitar 4 jam dari jadwal semula rekan Hare. Seharusnya mereka jemaah haji ini sudah sampai pukul 5 subuh tadi, namun ada keterlambatan penerbangan dari Arab Saudi dikarenakan beberapa kendala. Kami juga sempat mewawancari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Dr. Intihan. Ia mengatakan bahwa keterlambatan ini dikarenakan adanya permasalahan penerbangan yang terjadi di Arab Saudi, sehingga ada keterlambatan setidaknya 4 jam dari jadwal semula, rekan Hare. Dan tadi untuk antusiasme dari keluarga sendiri sudah sangat luar biasa. Mereka memang ingin sekali masuk ke asrama haji ini, namun asrama haji ini adalah hanya diperuntukkan untuk panitia dan untuk jemaah haji. Jadi mereka hanya bisa menunggu di luar area yang memang area penyambutan sudah disiapkan oleh panitia, rekan Hare.
1: Oke, rekan Ian, apa persiapan yang dilakukan oleh para keluarga penjemput jemaah haji ini? Dan mereka berada di mana saat ini untuk posisi tepatnya?
2: Untuk posisi tepatnya, keluarga ini memang sudah disiapkan tempat di luar pagar dari luar area dari posisi asrama haji. Memang nanti untuk teknis penyebutan sendiri kami belum sepenuhnya mengetahui apakah mereka nantinya akan izinkan untuk masuk ke area asrama haji atau seperti apa, karena mengingat saat ini memang para jemaah haji ini belum sampai rekan Hare. Untuk sementara mereka hanya berada di luar area dari asrama haji ini sendiri, Kanare.
1: Untuk pengamanan seperti apa di sana?
2: Baik, Kanare, untuk pengamanan memang sudah sangat tertib sekali, Kanare, di mana pintu masuk sudah dijaga oleh aparat kepolisian gabungan, baik itu dari aparat kepolisian dari Polda Bengkulu maupun Polres Bengkulu, dan juga di backup oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan terkait kondisi arus lalu lintas. Gitu, rekan hari.
1: Oke, rekan Ian, kami akan nantikan kabar update lainnya mengenai kedatangan nanti para jemaah haji asal Bengkulu, dan juga kita akan lakukan laporan langsung juga di sela-sela dialog Bengkulu Menyapa pagi ini.
2: Baik, rekan hari.
1: Baik, terima kasih rekan Ian selama bertugas. Ian Berlian, pendengar, melaporkan dari Asrama Haji Padang Kemiling, Kota Bengkulu, untuk laporan terkini.
0: RRI Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital, juga di radio streaming rri.co.id. Dan untuk Bengkulu Menyapa juga bisa Anda saksikan saat ini, kita live di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dan pendengar juga pemirsa, Anda bersama saya Haryansyah. Untuk pagi ini kita juga bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional 2026. Nah, berbicara seputar lingkungan hidup ini, tentunya kita ingin merefleksikan kembali sejauh mana kita telah menjaga bumi tempat kita ini berpijak, dan seputar isu lingkungan hidup di Bengkulu, dan khususnya seperti penanggulangan sampah, juga penanganannya seperti apa. Dan untuk itu, dengan tema kolaborasi pemerintah juga generasi muda dalam pelestarian lingkungan, kita akan lihat seperti apa sinerginya untuk mendukung juga program dari pemerintah dan juga peran anak muda mengambil perannya seperti apa. Hari ini saya tidak sendiri, dan sapa untuk narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi, assalamualaikum. Ada Bapak Anhar Amin, SPT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.
4: Selamat pagi.
3: Gimana kabar ya, Pak?
4: Alhamdulillah,
3: terima kasih Pak An sudah hadir. Dan didampingi ini mewakili anak muda Bengkulu, di pagi ini ada project leader, ada Mas Dani Fazli. Halo, selamat pagi Mas Dani.
5: Halo, selamat pagi Mas.
3: Ini dari Green Democracy Institute. Oke, nah gimana? Semangat ya?
5: Alhamdulillah.
3: Semangat, baik. Dan kalau saya ke Pak Han dulu, kalau sekarang kalau Dinas Lingkungan Hidup lagi concern kemana ya Pak, kalau kegiatannya?
4: Ya Alhamdulillah, sampai dengan hari ini tentu kita terkait dengan isu sampah. Kita lagi concern bagaimana kemudian terkait dengan penanganan sampah. Karena sebagaimana kita ketahui, memang sampah ini kan persoalan yang tidak pernah selesai kan,
3: dan selalu ada ya, terus selalu ya Pak ya terus.
4: Karena kita memang sebagai makhluk itu kan menghasilkan sampah. Nah, oleh karena itu tentu volumenya tentu akan terus bertambah. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya, mulai dari memilah dari rumah. Karena sesungguhnya sumbernya itu yang berasal dari rumah. Mungkin selama ini ya sampah itu kalau tidak diolah, kalau tidak dipilah, maka dia akan langsung dibuang kan. Tetapi sesungguhnya ketika ia mulai ada budaya pilah di rumah, nah ini yang akan apa, mengurangi volume sampah yang pada akhirnya akan dibuang ke TPA.
3: Oke, nah ini permasalahan bukan hanya di kota ya Pak ya, berarti ya?
4: Ya, saya pikir ya semua memiliki masalah yang sama terkait dengan sampah.
3: Oke, nah sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, saya ke Mas Dani dulu. Kalau sekarang lagi ada proyek apa nih, lagi sibuk mana?
5: Oke, sebelumnya kalau kita izin perkenalan dulu Mas. Yeah. Jadi kita dari Green Democracy Institute ini salah satu organisasi yang non-profit ya. Yang jelas emang kita sekarang punya base se-Indonesia, dan kebetulan emang base se-Indonesia ini berasal, pokok pemikirannya emang dari Bengkulu. Dan emang di setiap provinsi, dan terutama kalau di Provinsi Bengkulu juga di setiap kabupaten, emang yang kita galakkan, ya betul tadi yang disampaikan Pak Kades, itu salah satunya itu dalam pengelolaan sampah kalau di kita, dan juga emang penanaman. Jadi emang penanaman pohon yang kita lakukan sekarang, emang kita punya tagline menanam sekarang memanen kemudian. Jadi selain mengurusi sampah, jadi kemarin instruksi Pak Prabowo ya Pak Kades ya, untuk melakukan korvein, untuk melakukan bersih-bersih terus kayak gitu. Dan alhamdulillah kita emang rutin untuk melakukan kegiatan bersih-bersih, tidak hanya di kota Bengkulu, kita sudah ke kabupaten-kabupaten juga. Dan selain kita membersihkan tempat, kita juga menanam pohon, seperti itu.
3: Oke, nah ini udah banyak sekali ini di awal informasi yang kita dapat. Dan kalau boleh tahu ada berapa cabang Di Indonesia jadinya?
5: Kalau di Indonesia kita ada 28 provinsi.
3: 28 provinsi. Iya. Jadi kalau itu untuk satu provinsi satu ya?
5: Orangnya.
3: Iya, iya untuk ini buat Green Democracy Institute ini, ya.
5: Dia satu provinsi itu ada organisasi tingkat provinsi, oh. Ada juga tingkat kabupaten.
3: Oh, lagi. Gitu.
5: Kalau di kabupaten kita sudah ada 96 kabupaten se-Indonesia.
3: Jadi kalau di Bengkulu ini semuanya sudah?
5: Di Bengkulu, Muko-Muko, Kaur, sama Bengkulu Utara sih belum.
3: Oh.
5: Jadi 7 kabupaten kota sudah ada cabang semua.
3: 3 lagi ya berarti ya. Oke, baik. Nah, ini sebagai awal tadi. Jadi berbicara seputar masalah sampah nih Pak. Jadi tadi boleh nanti Mas Dani juga langsung nyambung. Apa nih yang di permasalahan kita yang utama apa nih di provinsi, terus apa yang dilakukan saat ini?
4: Ya tentu yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian mendorong masyarakat khususnya untuk peduli akan sampah. Karena sekarang kita sudah mendorong untuk seluruh warga, mulai dari warga, kemudian RT, lurah, di kelurahan itu sudah hadir bank sampah. Karena sesungguhnya sampah ini sebenarnya ada nilai ketika ia dipilah. Sangkat sampah akan menjadi tidak apa bermanfaat ketika tidak dipilah. Bayangkan kalau di rumah tangga itu misalnya satu hari bisa menghasilkan katakanlah 3 kantong plastik itu tanpa dipilah, maka dia tidak bernilai. Tapi ketika dia sudah dipilah, ada yang organik dan ada non-organik. Yang organik ini kan bentuk plastik dan lain. Biasanya nah ini kemudian dipilah dan kemudian ditabung di bank sampah. Nah, di Kota Bengkulu itu sudah ada 105 bank sampah yang aktif. Dan caranya sangat gampang, cukup memilah sehingga menghasilkan nilai rupiah. Nah, bayangkan kalau sampah ini tidak dipilah kan, cukup dikumpulkan, ditaruh kan gitu. Sebenarnya kebiasaan kita di rumah itu sebenarnya satu hari seminggu sekali kita biasanya melakukan kegiatan bersih-bersih kan. Nah, itulah yang kemudian mungkin kami mendorong gerakan apa partisipasi masyarakat untuk kemudian bisa berpartisipasi menjadi nasabah bank sampah yang ada di kelurahan-kelurahan. Dengan demikian, maka volume sampah tentu akan semakin berkurang. Kemudian ada peluang di situ, dia menghasilkan uang. Karena sudah beberapa bank sampah yang nasabahnya sudah menghasilkan, dia bisa bayar PBB melalui tabungan bank sampahnya. Kemudian ada di Lempuying, dia sudah mencicil untuk umrahnya, kemudian untuk apa membayar keperluan-keperluan lain. Pada dasarnya ketika tidak memilah, dia tidak menghasilkan penghasilan, tapi ketika dia sudah memilah, maka dia akan menghasil penghasilan. Dampaknya karena volume sampah yang diangkut ke TPA itu akan menjadi berkurang, sehingga beban TPA itu akan menjadi berkurang.
3: Sistemnya seperti apa nih Pak, kalau untuk bank sampah ini Pak?
4: Ya tentu, nah ada di beberapa pengelola, biasanya bank sampah di kelurahan-kelurahan itu ada beberapa pengelola-pengelolanya, misalnya ada kelompok masyarakat, ada yang dikelola Karang Taruna, di Lingkar Barat, itu namanya Pak Beni, dia ketua Karang Taruna, dia yang mengkoordinir pengelola bank sampah. Anak muda itu sudah digerakkan dengan sistem yang namanya bank kan, bank itu kan tempat menabung kan. Nah, mungkin sistemnya adalah tentu bagi hasil yang mereka lakukan. Di samping dengan pendanaan-pendanaan yang ada memanfaatkan potensi yang ada di wilayah sekitar. Dan porsinya kemarin kita 80-20. 20 untuk operasional bank sampah, 80 untuk menjadi tabungan sampah. Dan ini luar biasa. Malahan di bank sampah Serikandi Merah Putih di Padang Harapan itu baru 11 bulan berjalan, itu sudah jual belinya itu sudah angka 25 juta. Sekarang ini banyak sekali manfaat yang di samping menjadi peluang usaha, kemudian membentuk perilaku budaya bagaimana kemudian memilah sampah di Kota Bengkulu ini.
3: Oke. Nah, kalau untuk pengolahan dan juga memasarkan sampah yang akan diolah ini, pemerintah ikut peran atau gimana?
4: Ya, tentu. Kita sebenarnya sudah apa? Di kita itu namanya ada bank sampah induk juga kan. Kemudian kita tentu bekerja sama dengan beberapa pengepul. Mereka ini punya program juga. Jadi bank-bank sampah yang di Kota Bengkulu ini kemudian mereka bekerja sama, kemudian di bawah pembinaan kita, mereka melakukan beberapa stimulus-stimulus, beberapa rangsangan-rangsangan, misalnya ketika target penjualan sampahnya di angka misalnya 100 kilo, dia akan harganya berbeda dengan itu. Lalu kemudian mereka juga memberikan insentif kepada bank sampah yang aktif. Jadi pertumbuhan pelanggan itu, pertumbuhan nasabah itu juga jadi perhatian. Artinya semakin banyak mereka menarik orang untuk kemudian menjadi nasabah bank sampah, maka kemudian sampahnya yang dikelola itu akan bertambah, sehingga nilai rupiahnya pun bertambah. Dampaknya untuk para pengepul katakanlah yang pihak swasta yang kemudian menampung ini akan menjadi lebih baik.
3: Oke, jadi berarti nanti dari bank sampah itu baru ke pengepul, tempat yang biasa kalau orang jual barang-barang bekas gitu ya?
4: Salah satunya itu, tapi kalau sekarang polanya nggak seperti itu. Dia jemput bola, jadi ketika sebenarnya bank sampah itu lebih mudah kan. Nggak membayangkan bank sampah itu seperti apa apa ya, ya yang nampung sampah rentak gitu. Enggak, sekarang kan tinggal telepon, sampah terkumpul langsung diangkut. Jadi ada yang transit saja, sifatnya transit saja. Jadi tidak membayangkan bank sampah itu sekarang itu butuh ruang apa, gudang yang besar, butuh enggak. Malahan ada beberapa di kelurahan-kelurahan itu dia membuka jam operasionalnya misalnya hari Jumat atau hari Sabtu jam 8 sampai jam 2. Jam 4 sampah itu sudah diangkut. Sehingga sebenarnya mudah sekali, dan ini saya pikir ini sebuah peluang. Nah, itu yang untuk anorganiknya.
3: Oke. Nah, kalau yang ini Pak, yang tidak bisa diolah ini kan Pak, yang harus berakhir ke TPA misalnya gitu Pak. Nah, ini seperti apa pengolahannya?
4: Ya, salah satunya sampah itu kan terdiri dua, tiga ya. Ada organik, anorganik, dan residu. Yang organik, nah ini kemudian ada beberapa memang penggiat-penggiat kita, termasuk kami lah di Dinas LH sekarang sudah membuat komposter. Komposter ini adalah untuk pengolahan pupuk organik, sisa sampah dapur kita. Saya di DLH itu membuat kegiatan bahwa setiap satu minggu sekali wajib membawa sampah dari rumah. Ya, seluruh ASN dan pegawai kita diwajibkan untuk membawa sampah bekas sampah dapur. Kemudian dimasukkan ke dalam komposter. Komposter itu kita buat masing-masing di bidang itu ada komposter. Kemudian dimasukkan ke situ, kemudian pupuk nanti, nah hasilnya adalah pupuk cair. Pupuk cair ini kan kita ada RTH tuh, ada kebun, nah itulah yang kita gunakan untuk paling tidak dengan gerakan yang sederhana ini, ya sampah yang tadinya dibuang ke TPA kan, ini kan bisa diolah. Kalau walaupun cuman, mohon maaf, cuman satu minggu, cuman apa volume cuman 10 kilo katakanlah, paling tidak di TPA beban 10 kilo itu sudah menjadikan pengurangan. Nah, gerakan-gerakan ini yang kemudian kami dorong. Kami terus bekerja sama mengajak para penggiat lingkungan, kemudian kawan-kawan komunitas untuk kemudian mengelola sampah ini. Karena pada dasarnya sampah ini sebenarnya bisa bernilai dan menghasilkan kalau kemudian dia diperlakukan dengan dipilah.
3: Komposter yang di LH itu seperti apa, Pak?
4: Ya, komposternya ada beberapa varian. Kita memanfaatkan barang bekas juga, bekas galon. Bekas galon itu kemudian cukup dipotong, lalu kemudian disatukan, dibuat semacam saringan. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ada saringan. Nah, nanti kan air lindinya yang keluar. Ada juga yang dari bekas cat galon yang besar itu, kemudian ember timpuk namanya kan itu. Karena ya semuanya sebenarnya dari barang-barang yang tidak terpakai, barang yang bukan barang baru, tapi barang baru bisa juga dipakai. Tapi kita memanfaatkan itu.
3: Berarti masyarakat bisa buat sendiri juga berarti apa ya?
4: Bisa, mudah sekali membuatnya. Tinggal lem lilin itu, kemudian
3: wadahnya ya.
4: Wadah bekas sama ini tempat keran air.
3: Oke. Itu yang dimanfaatkan nanti ya,
4: iya,
3: cairannya. Oke. Saya ke Mas Dani. Nah, Mas Dani, ini kalau melihat beberapa usaha yang dilakukan pemerintah gimana nih?
5: Oke, ya yang jelas kita mengapresiasi ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Ya terlepas dari mungkin terkait efektivitas dan beberapa hal-hal yang mungkin dirasa emang kita di anak-anak muda ini emang sebenarnya sangat membutuhkan peranan-peranan tersebut. Dalam artian secara positioning kita sangat memahami bagaimana nanti ke depan pemerintahan ini kan tentu harus kita kawal. Dalam artian juga pemerintahan ini kan emang untuk saat ini terkait masalah problematika terutama ya di pengelolaan sampah ya, perlu kita soroti, dalam artian di kabupaten-kabupaten, di Kota Bengkulu juga termasuk, karena emang kita juga sudah berjalan beberapa. Kalau saya kemarin bergerak dulu sebelum di Green Democracy Institute di Rumpun Hijau Indonesia, itu kita bergerak sudah sejak 2021. Jadi emang kita sudah fokus concern kita membantu dan mengembangkan nih untuk hal-hal yang bisa praktik baik yang bisa dilakukan masyarakat. Dan memang sampai sejauh ini emang ya tentu masih sangat membutuhkan peranan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan juga ya mana tahu nanti bisa sebagai salah satu pemutus kebijakan atau pembuat regulasi-regulasi yang mempermudah langkah kita anak-anak muda atau komunitas-komunitas untuk berdampak dan bergerak lagi di lingkungan, seperti itu.
3: Oke, okay. Kalau dari Mas Dani juga teman-teman, ada inovasi lain nggak untuk pengolahan sampah ini?
5: Ada. Jadi sejak 2023 kita tuh membangun PLTBG namanya, Pak.
3: Apa
5: jadi
3: tuh?
5: PLTBG ini pembangkit listrik tenaga biogas. Itu waktu itu pertama di Indonesia, dan kita buat itu di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi itu memanfaatkan limbah sayur. Nah, kan PLTBG biasanya selama ini memanfaatkan limbah kotoran hewan. Nah, tapi karena melihat potensi sayur-sayuran di Kabupaten Rejang Lebong sangat tinggi, terutama di limbahnya, karena jadi itu hadir karena permasalahan limbah sayur-sayuran ini itu dibuang ke sungai di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga kita hadirkanlah pembangkit listrik tenaga biogas. Dan memang itu kemarin sudah kita hadirkan itu dengan metode crowdfunding. Jadi kita tuh mengumpulkan penggalangan dana, penggalangan donasi melalui Kita Bisa waktu itu, dan alhamdulillah sudah terkumpul. Walaupun tidak 100% kita kumpulkan, itu sudah sangat cukup kemarin untuk kita meluncurkan pembangkit listrik tenaga biogas dari limbah sayur-sayuran. Jadi di sana kantor desa dan juga ada rumah warga itu tidak menggunakan listrik dari PLN. Nah, tapi emang itu tadi, makanya kita butuh peranan pemerintah, yaitu kemarin kita tersandung oleh yang namanya regulasi. Jadi emang inovasi yang kita buat, inovasi yang kita ciptakan itu akhirnya terkendala dengan ada standar nasional Indonesia. Kemarin kita sudah mengundang dari PLN Puslit, Puslit Bank RI untuk datang, terus Pertamina Foundation untuk datang langsung meninjau tempat kita. Tapi emang ya mungkin saya nggak paham lah ya terkait regulasi-regulasi.
3: Apa karena apa ada aspek keamanannya atau gimana?
5: Arahnya ke sana, Pak. Jadi arahnya itu ke aspek keamanan. Karena tangki kita itu bermuatan 14 ton. Jadi 14 ton sampah dan memang sebenarnya dalam 14 ton itu sangat sedikit untuk di Kabupaten Rejang Lebong, karena sayur-sayuran, limbah-limbah sayuran kita tuh sangat banyak. Ya makanya terkait masalah keamanan kabel, keamanan apa selang gas. Jadi di sana tuh sebenarnya kita sudah menghasilkan gas dan kita juga ada gas yang bisa menghasilkan listrik. Jadi emang kita sudah menggerakkan apa turbin dari biogas itu sendiri kayak gitu, karena emang potensi metan di limbah sayur-sayuran sangat tinggi kayak gitu kan.
3: Oke.
5: Dan itu sudah kita uji juga sebenarnya seperti itu.
3: Jadi ada alat khusus berarti untuk mengubah dari limbah sayur ini untuk bisa menjadi biogas itu.
5: Iya, jadi kalau yang disampaikan Pak Kadis tadi terkait komposter, nah kita tuh turunannya lagi. Jadi
3: kalau komposter menghasilkan cairan tadi ya.
5: Iya, jadi yang kita itu emang sebenarnya di akhirnya nanti residu yang dihasilkan itu tetap cairan, karena emang itu juga bagus untuk biosolurinya ikan lele kan kayak gitu. Nah, tapi emang kita emang ada tahapan-tahapan yang sehingga kita tuh bisa menghasilkan listrik. Jadi penghasilan listrik itu emang sebenarnya tidak terlalu besar. Yang kita hasilkan itu 3 kilowatt.
3: 3 jadi, kilowatt. Ya, 3 untuk kilowatt. Berapa tuh? Jadi
5: sebenarnya 5 rumah masih oke kan. Karena emang pada saat peluncuran emang cukup banyak yang menyoroti hal tersebut. Ya mungkin bisa dicek lah di media-media. Dalam artian kita sempat menyuarakan nih, kira-kira gimana nih kita sekarang anak-anak muda Bengkulu lagi buat inovasi tapi terkendala. Jadi kita tuh kemarin emang benar-benar harus dipertimbangkan lagi untuk dilanjutkan akhirnya inovasi kita itu, karena emang
3: itu memang ini memang buatan sendiri atau gimana ini rakitan gitu.
5: Nah, karena kebetulan kita satu tim itu latar belakangnya teknik elektro sama teknik sipil dari Universitas Bengkulu. Jadi kita meluncurkan itu karena emang awalnya kompetisi menang, dan itu waktu itu di tingkat Asia. waktu kita tarung di Indonesia kita kalah kayak gitu. No. Karena emang ada beberapa hal-hal yang
3: emang, masih ada dari daerah-daerah lain gitu.
5: Karena yang membuat kita kalah itu emang karena masalah itu tadi. Standar nasional SNI-nya.
3: Oh, SNI-nya.
5: Iya, nah. Termasuk juga penempatan pembuatan tangki kok ada 10 cm di atas tanah katanya kan, terus masalah kabel tidak sesuai standar dan lain-lain. Itu yang membuat kemarin emang benar-benar kita cukup bermasalah dan kalau kita mau teruskan itu harus diganti semua. Jadi dan itu lumayan memakan biaya. Kita buka kampen pendanaan itu selama 1,5 bulan.
3: Berapa dibutuhkan waktu itu untuk perakitan ini?
5: 75 juta
3: untuk membangun itu.
5: Iya.
3: Untuk satu perangkat alat ini ya.
5: Iya, gitu. Satu perangkat sampai ke rangkaian listrik yang dipasang di rumah.
3: Oh, sampai ke ini untuk instalasi ke rumahnya.
5: Betul sekali.
3: Oke, baik. Berarti ada yang berbeda gitu ya dengan instalasi biasa gitu.
5: Betul. Jadi kita lepas dari instalasi
3: PLN. Oke. Nah, ini menarik sekali nih, Pak. Untuk karya anak Bengkulu ternyata ya. Saya pikir tadi tuh memang sudah ada alat yang diperjualbelikan, ternyata ini memang dibangun sendiri gitu, dirakit sendiri. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, boleh tahu nggak kalau dari pemerintah provinsi ada dukungan nggak untuk ini? Atau sudah melirik ini, nah ini bisa dikembangkan. Biasanya kalau Pak Gubri kan suka idenya lihat yang unik-unik seperti ini bisa langsung ini gitu.
4: Ya, kalau kita kebetulan dari pemerintah kota ya, Bang.
3: Sorry, maaf.
4: Ya, sebenarnya ya terkait pengolahan, ini kan biasanya terkait dengan mesin, kan. Kalau mesin ini kan tentu terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan, terkait dengan anggaran. Itu yang tentu jadi persoalan. Di tengah efisiensi, efisiensi sampai dengan hari ini, tentu ini masih menjadi persoalan. Yeah. Tapi tentu kita tidak berhenti di situ. Itulah kenapa kemudian kita mendorong, karena harus inovasi terus memang. Yeah. Betul, saya setuju dengan Bang Dhani tadi bahwa inovasi itu yang itulah kenapa kemudian kita menggerakkan dengan pola pendekatan partisipasi masyarakat. Karena sesungguhnya untuk saat ini yang penanganan sampah ini kan ada dua, terkait dengan pengolahan tadi dia pakai mesin kan. Yang kedua itu terkait dengan pemilahan yang dilakukan di tingkatan sumber tadi. Yeah. Jadi pada prinsipnya kita sebenarnya mendukung penuh apa yang kemudian dilakukan anak muda. Apalagi kan ini kan terkait dengan pengolahan sampah kan. Sesungguhnya kalau kemudian budaya ini apa perilaku ini menjadi budaya, anak muda ketika lihat sampah kemudian langsung tergerak hatinya kemudian taruh sampah, ini luar biasa, ini harapan kita kan gitu. Karena sesungguhnya karena mungkin terkait kepedulian ini perlu kita tingkatkan lagi.
3: Kalau itu alatnya masih di Lebong ya? Jadi, Rejang Lebong masih?
5: Iya,
3: di Rejang Lebong. Kalau di angkut aja deh Pak, bawa ke kota gitu. Kan bisa ditaruh di mana, di tempat atau di bank sampah atau gimana gitu. Memungkinkan tidak gitu. Ini kan kolaborasi, kita berbicara kolaborasi.
4: Ya, kalau kita sebenarnya Pak sudah ada berkolaborasi dengan beberapa para penggiat lingkungan
3: khususnya. Okay.
4: Kayak dengan ada kita itu namanya Mas Ardi, dia seorang penggiat lingkungan, dia sekarang kami berkolaborasi, dia mengelola sampah melalui mesin pirolisisnya. Dia menghasilkan BBM berupa solar yang berasal dari limbah plastik. Sekarang itu sudah lama sudah apa, cuman memang terkait dengan persoalan apa anggaran kan itu. Memang mesin itu bisa satu hari bisa mengelola menghasilkan sampai 6-8 liter per hari.
3: Lumayan itu Pak.
4: Iya.
3: Itu ada kendala regulasi atau gimana seperti tadi kalau Mas Dhani tadi misalnya harus ada SNI-nya. Kalau yang ini?
4: Ya, saya pikir kan kalau ketika namanya produk bahan bakar ini kan terus ada beberapa regulasi ya. Tapi secara fungsi saat ini beberapa alat kita yang menggunakan bahan bakar solar jenis itu apa sudah menggunakan itu. Tapi memang volume apa jumlahnya belum banyak. Tapi pemanfaatan daripada limbah plastik menjadi bahan bakar itu sudah ada di kota.
3: Sudah ada hasilnya gitu
4: sudah
3: ya Pak ya.
4: Hasilnya, sudah.
3: Tapi kalau itu sudah dicoba untuk apa Pak? Kendaraan sudah, atau sudah, buat untuk mesin
4: sudah,
3: gitu.
4: Sudah untuk mobil sudah dicoba. Untuk mobil, untuk traktor, untuk apa? genset itu sudah kita coba. Malahan dia, tapi memang ini kan masih terkait home industry lah bahasanya kan.
3: Iya, iya.
4: Dia belum besar karena memang mesinnya itu lumayan mahal juga kan. Ratusan juta juga harganya kan gitu.
3: Itu bukan rakitan kita tapi kan Pak, memang sudah ada.
4: Iya,
3: ya, oh, sudah. Oke. Okay. Ada pihak ketiga ya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau inovasi seperti ini sebenarnya kalau untuk masyarakat sendiri kalau ada apa Pak yang bisa dilakukan sama pemerintah kita Pak? Ya, kalau ada lagi yang lain kan misalnya untuk pengolahan-pengolahan ini mungkin lebih banyak lagi nanti inovasi-inovasi lain gitu.
4: Ya sekarang kita lagi mendorong terkait dengan gerakan pengolahan sampah berbasis sirkular.
3: Nah ya, apalagi itu Pak? Ya. Nah ya, itu menarik ini.
4: Ini kan itu pengolahan magot.
3: Oh
4: magot. Karena sampah organik tadi sesungguhnya ketika dia diolah dia akan menghasilkan. Karena untuk percepatan pengolahan sampah itu yang paling cepat itu magot. Karena magot itu memakan apa sampah itu dengan waktu yang begitu cepat kan. Kalau kita kompos kan mungkin 1 bulan sampai 3 bulan kan. Kalau magot itu dia kasih makanan sampah, dia langsung dalam sepersekian menit dia langsung habis kan. Nah ini kita lagi mendorong, kita hari ini alhamdulillah dalam rangka hari
3: lingkungan hidup gitu,
4: lingkungan hidup internasional juga, kita hari ini melakukan kegiatan webinar tingkat nasional dengan bekerjasama dengan beberapa penggiat, kemudian dari perguruan tinggi dan juga dapur SPPG. Karena SPPG ini kan menghasilkan sampah.
3: Iya, ya kan, banyak ya kan Pak ya.
4: Iya kan. Nah ini yang kemudian kita kerjasama hari ini kita melakukan, insya Allah jam 2 nanti di apa Bengkulun Mall untuk melaksanakan itu. Kita akan berikan penguatan kapasitas kepada kawan-kawan SPPG untuk kemudian mengolah sampah ini yang berbasis sirkular. Bayangkan kalau ada 46 dapur SPPG di Kota Bengkulu kan?
3: Ditaruh magot ya gitu satu.
4: Nanti sudah ada Pak beberapa tempat yang sudah mengelola magot itu di Sawah Lebar katakanlah Ibu lupa saya namanya, dia sudah melakukan itu. Dia berbasis sirkulernya untuk makanan ikan lele. Ini kan pakan alternatif. Kalau dia pakai pakan konvensional kan mahal tuh. Kan harga pakan sekarang kan kita sudah tahu harganya berapa. Tapi dengan menggunakan pakan magot dengan kadar protein yang tidak kalah saing dengan pakan pabrikan, ini sudah cukup dengan mengandalkan sampah. Sampah kemudian diolah menjadi magot kemudian diberikan kepada ikan lele kemudian menjadi besar dan kemudian dijual lagi gitu. KMBG untuk kemudian dijadikan bahan untuk makanan bergizi.
3: Oke, kalau Mas Dhani mewakili anak muda gimana nih melihat peluang-peluang seperti ini? Ini kan sudah semakin banyak kan inovasi-inovasi gitu.
5: Sebenarnya itu sih. Kalau kemarin nih Mas, kita pernah emang mengajukan pembuatan itu di Kota Bengkulu. Itu di ini sebelum dapur MBG
3: ada
5: gitu. Ya. Sebelum Pak Prabowo terpilih, emang kemarin kita fokusnya di mall. Jadi ada Mega Mall dan ada Bengkulen Mall kemarin yang emang sebenarnya sampahnya cukup besar juga.
3: Iya, termasuk emang, yang itu juga ya kalau tempat-tempat perbelanjaan ini.
5: Iya, makanya kita kemarin fokusnya di food waste. Jadi emang harapannya kemarin tuh emang kita bisa menghadirkan inovasi tersebut. Namun emang karena emang ya betul tadi kendalanya emang di anggaran dan juga emang di kita karena proyek yang Gerjang Lebong itu tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya ya makanya ya akhirnya belum bisa dilanjutkan untuk di Kota Bengkulu. Makanya kalau kita di Kota Bengkulu ini sebenarnya kemarin sudah beberapa kali kita emang berkolaborasi juga nih dengan masyarakat kayak memaksimalkan potensi ekobrik kayak gitu kan. Ya sesederhana itu karena emang tindakan-tindakan yang mungkin terlihatnya sederhana buat ekobrik kayak gitu kan, masukin plastik ke dalam botol itu hal-hal sederhana yang mungkin sebenarnya akhirnya sampah dari rumah tangga itu tidak keluar. Jadi sampah di rumah tangga itu emang kita bisa kelola di rumah tangga itu sendiri, selesai di rumah tangga itu sendiri. Makanya, tapi emang itu tadi kendala kita berbicara tentang habit, ya berbicara tentang kebiasaan hidup. Ya kita juga yang mengedukasi ke masyarakat juga emang sebenarnya masih butuh waktu yang sangat panjang bahkan untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya sebenarnya ya itu tadi. Maka di sini mungkin kalau sampah nggak keluar dari rumah kan lebih bagus ya.
4: Dalam artian
5: food
3: waste sangat mengurangi sekali ya.
5: Food waste-nya dikelola, terus plastiknya dijadiin eco brick. Jadi paling yang keluar beling, kaca kayak gitu kan. Tahu apa kayak gitu kan. Jadi emang hal-hal yang seperti itu karena emang kita di Kabupaten Kepayang kita ada binaan KSM, kelompok swadaya masyarakat. Itu yang kelola pengangkutan sampah. Nah, itu pengangkutan sampah dan memang kendalanya itu tadi masyarakat ini bahkan di titik enggan memilah dan sampah-sampah daun pun mereka buang kayak gitu karena kita bayar katanya kan.
3: Iya,
5: kita
3: kadang, bayar. Iya, kadang mengambil praktisnya ya. Mungkin saya sendiri juga gitu karena kita ada sistem yang tukang ngambil sampah gitu. Cuma disiapin kantong atau karungnya gitu, ya masukin semua gitu. Yeah. Karena berpikirnya nanti yang ngambil sampahnya ini yang akan memilah gitu. Nah iya, saya akui saya juga kayak gitu sebenarnya masih kadang kalau ingat dipisahkan gitu sama sampah plastik, sampah organiknya gitu. Nah
5: ya betul. Dan kita tuh sebenarnya kalau dari saya pribadi ya mengajak di teman-teman komunitas juga yang kita biasakan adalah kita coba menyukai dulu tindakan-tindakan hal-hal yang kayak gitu. Makanya saya selalu bilang, saya selalu kritik juga

0: yang mementingkan kepentingan ekonomi, tapi kita juga menjaga keseimbangan ekologi dan ekosistem, seperti itu.
1: Oke, baik. Untuk insight-nya kita tahan dulu, Pak An juga Mas Dani, kita akan break dulu sebentar, dan juga kami akan hadirkan informasi terupdate mengenai kedatangan jamaah haji untuk asal Bengkulu, untuk kloter pertama. Sesaat lagi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
4: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
4: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Baik pendengar, kami akan sampaikan untuk update informasi kedatangan jemaah haji asal Bengkulu untuk kloter pertama, dan kami akan terhubung dengan rekan Yan Berlian untuk laporan terkini.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Halo, selamat pagi rekan Yan.
3: Selamat pagi rekan Are.
1: Silakan untuk laporan Anda.
3: Baik, rekan Are dan pendengar dimanapun Anda berada, kabar gembira bagi seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu bahwa saat ini kloter 2 Jemaah Haji Bengkulu sudah tiba di Asrama Haji Bengkulu rekan Are, dan saat ini iring-iringan bus sudah masuk ke Asrama Haji, dan ini sudah terlihat 5 buah bus dari Putra Lapresia ini sudah tampak ke Asrama Haji membawa seluruh Jemaah Haji kloter 2 Bengkulu rekan Are, dengan jumlah jamaah haji lengkap kepulangannya, tidak ada yang meninggal dunia maksud kami, dengan jumlah jamaah haji 393 orang jamaah haji. Dan dari pantauan kami kan ini rekan Are, jamaah haji sudah mulai turun di gedung B tempatnya di asrama haji ini untuk langsung kemudian masuk ke dalam gedung dan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum nantinya rekan Are akan dijemput oleh pihak keluarga langsung di asrama haji ini. Memang tadi sempat ditanyakan bagaimana mekanisme penjemputan, bahwasanya dapat kami sampaikan bahwa panitia sudah

0: menyiapkan lokasi di dalam asrama haji ini untuk penjemputan para jamaah haji. Nanti utusan untuk penjemput dari keluarga sudah disiapkan lokasi parkir yang representatif untuk melakukan penjemputan langsung agar jamaah haji ini tidak lama menunggu begitu rekan hari.
1: Oke, rekan Ian, jadi saat ini untuk jamaah dan keluarga sudah bertemu atau seperti apa?
0: Baik, rekan hari, untuk saat ini jamaah haji baru saja menyampai dan masuk ke wilayah asrama haji ini dan akan terlebih dahulu transit dulu ke gedung G ini dan nanti akan dilanjutkan penyerahan secara seremonial baru akan dijemput oleh pihak keluarga, begitu rekan hari.
1: Oke, apakah nanti akan dilakukan lagi pemeriksaan cek kesehatan dan lain-lainnya?
0: Baik, rekan hari, dari informasi yang kami dapatkan bahwa mereka nanti jamaah haji ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, terutama mereka yang memang terlihat mengalami gangguan kesehatan, begitu rekan hari.
1: Oke, baik. Rekan Ian, untuk informasi lebih lengkap nanti kami nantikan untuk laporan Anda sesudah dialog Bengkulu Menyapa. Selamat bertugas. Baik, dan demikian pendengar, untuk informasi terupdate terkini dari Asrama Haji Padang Kemiling Kota Bengkulu mengenai kedatangan jemaah haji asal Bengkulu untuk kloter pertama.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita pagi ini mengenai kolaborasi pemerintah dan juga generasi muda Bengkulu untuk pelestarian lingkungan. Tadi sudah banyak sekali inovasi-inovasi dan juga ide-ide yang sudah dilakukan. Ini usaha yang dilakukan baik pemerintah dan juga anak muda Bengkulu juga masyarakat mengenai pengolahan sampah. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga silakan, kami juga buka kesempatan untuk Anda bisa tinggalkan komentar Anda di live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu dan juga di WhatsApp serta bisa telepon langsung ke Pro 1 Bengkulu. Baik, saya masih bersama Pak Anhar, Kadis DLH Kota Bengkulu ya Pak ya, dan juga Mas Dani yang hadir juga dengan berbagai inovasinya. Ini kan Pak yang masih jadi permasalahan sampah kan tidak semuanya ya tadi ya, kalau yang bisa berakhir kita olah sendiri, kita pilah sendiri di rumah kan ini keren sekali ya gitu ya. Dan kalau saya sendiri mungkin sudah usahanya ya paling enggak sudah menyiapkan tempat sampah yang berbeda kalau sekarang ya, untuk botol-botol plastik gitu sama untuk sampah yang nanti dibawa oleh tim sampah gitu yang ada di tempat. Nah, kalau yang ini kan yang akhirnya yang diangkut gitu Pak, yang dibuang ke TPA Pak, ini kan lagi banyak yang menyebut wah TPA kita sudah nggak cover lagi lah gitu dengan kapasitas sampah kita. Seperti apa sih Pak jadinya sebenarnya kondisinya sekarang, permasalahannya TPA itu Pak?
2: Ya tentu TPA ini kan punya kapasitas kan. Dan dulu mungkin setahun yang lalu ataupun dua tahun lalu kan kapasitasnya masih, tapi semakin hari kan kapasitasnya akan semakin sedikit. Tapi alhamdulillah hari ini kondisi TPA kita, kami sedang menata bagaimana memaksimalkan lahan TPA itu. Kami sekarang lagi melakukan pembenahan terkait jalan masuk kan. Kalau kemarin dulu sempat di beberapa media mengatakan jalannya agak kurang bagus, hari ini alhamdulillah itu kami lagi melakukan penataan. Itu pun kami bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini semen merah putih. Mereka kan ada limbah juga, limbah klengket itu, semen yang keras. Yang keras selama ini kan tidak digunakan itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita kerjasama dengan mereka untuk kemudian itu, limbah mereka itu kita olah kemudian untuk kita jadikan penutup jalan ketika jalan itu, untuk jadi perawatan jalan salah satunya menggunakan bantuan dari pihak swasta. Karena jadi, ini yang kita lakukan.
1: Biar tengah, padat ya Pak ya.
2: Di tengah suasana kesian begini, kita harus berpikir bagaimana kita melibatkan banyak orang untuk mengatasi persoalan ini. Yang pastinya pemilahan sampah dari sumber, nah itu yang kemudian jadi salah satu cara yang paling ampuh saya bilang. Karena tadi ketika kita melakukan gerakan pemilahan dari rumah, ini kan luar biasa. Sebenarnya itu tadi persoalan budaya tadi, persoalan habit tadi. Kalau kita lakukan ini memang sifatnya harus memaksa ya, ya kan? Tapi kebiasaan kita pada sesungguhnya sebenarnya satu minggu sekali itu kita ada hari-hari kita bersih-bersih kan. Nah, cuman kan memang kita terkadang untuk memaksakan diri untuk memilah itu. Padahal betul yang sampai yang dikumpulkan ini kan memang uangnya sedikit kan. Tapi kalau dia namanya menabung itu lama-lama menjadi bukit kan. Bayangkan tadi saya sampaikan ada beberapa ketua RT warga yang tidak harus mengeluarkan budget lain, budget tambahan untuk membayar PBB. PBB kan kisarnya sekarang 200 sampai 300. Dan kemudian dia tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membayar iuran sampahnya. Dia cukup ambil tabungan bank sampah, itulah yang kemudian yang ia keluarkan untuk membiayai operasional sampahnya, dari sampah untuk sampah kan gitu.
1: Oke. Kalau balik ke TPA tadi Pak, kalau estimasinya Pak ini bisa untuk berapa lama sih Pak kalau saat ini Pak untuk menampung, melihat kapasitas sampah kita di Kota Bengkulu ini?
2: Ya, kita punya lahan kurang lebih ada sekitar 7 sampai 8 hektar kan, sekarang sudah terpakai sekitar 6, sekian lah kan. Tapi insya Allah kita ke depan akan agak perluasan. Mohon doanya ini akan kita apa bisa terrealisasi sekali dalam proses penambahan lahan untuk
1: itu masih di daerah Aris Bakul atau di mana?
2: Iya, iya, tetap satu hamparan, satu hamparan, dengan TPA yang sudah ada.
1: Oke. Nah, jadi ini bisa untuk memungkinkan untuk beberapa lama nih Pak lagi Pak untuk ini. Kalau tanpa pengolahan ya misalnya gini.
2: Ya tentu, tentu kita berpikirnya ke depan kita tetap pakai pengolahan.
1: Iya, gitu.
2: Bahaya juga kalau
1: yang tidak terolah ini loh maksudnya Pak. Iya.
2: Tetap kita targetkan sanitary landfill kan, artinya itu pengolahan kan. Tapi untuk saat ini ya kita perpaduan kolaborasi dengan pendekatan pilah sampah dari sumbernya itu menunjukkan strategi yang paling pas. Tapi untuk jangka panjang tentu kita dengan apa tetap melakukan perluasan lahan, kemudian nanti ada proses pengolahan. Nah ini akan menjadi salah satu strategi dalam mengolah sampah di Kota Bengkulu.
1: Oh, oke. Okay. Nah kalau saya ke Mas Dani, ini ide-idenya kan banyak nih. Kalau untuk TPA ini sebenarnya apa sih Mas yang bisa dilakukan gitu?
3: Iya. Yeah. Oh. Oke. Okay. Sebenarnya kita sudah berapa kali ya belajar juga ke TPA yang cukup terkenal di Indonesia di Bantar Gebang ya. Okay. Jadi emang di sana emang kita melihat emang ada beberapa ya semacam pengelolaan yang emang sebenarnya kita dibalik ke kos yang sangat besar untuk pengelolaan sampah tersebut, dan emang kita sendiri emang yang kita upayakan yang mungkin untuk Bengkulu terutama karena emang Air Sebakul ini sudah cukup lama kita lirik ya, dalam artian sebenarnya di Air Sebakul ini yang harus kita lakukan adalah pengelolaan di hulu. Jadi dalam artian di masyarakatnya yang kita upayakan untuk tidak membuang sampah akhirnya. Karena apa? Karena saya bilang bayangin kalau satu hari kita ketemu plastik satu orang, kita hampir 400 ribu ya Pak Kadis, satu kota Bengkulu ini
1: 407 ribu
3: bahkan penduduk kita, yang berarti ada 400 ribuan sampah plastik yang pasti sudah bisa dipastikan muncul di TPA. Nah hal-hal yang kayak gitu yang mestinya kita coba tindak lanjuti, dalam artian kemarin kalau untuk pirolisis emang kita juga sudah pernah rakit juga. Jadi pirolisis yang kita buat itu sebenarnya bukan untuk bahan bakar BBM, tapi emang bahan bakarnya bahan bakar gas. Jadi emang inovasi-inovasi tersebut tentu masih bisa tetap dilakukan, dan mungkin hal-hal yang bisa dilakukan mungkin ya setiap kelurahan atau setiap kelompok-kelompok yang ada di kelurahan emang menciptakan inovasi-inovasi pengelolaan sampah. Karena emang kalau kayak di KSM yang saya dampingi, yang kita buat di Kabupaten Kepahyang itu, emang KSM-nya fokus kita adalah bagaimana sampah-sampah ini tidak sebegitu banyaknya untuk dihantarkan ke TPA kayak gitu. Dan seperti apa nanti polanya ke depan, karena emang sebenarnya masalah TPA ini mas, masalahnya itu se-Indonesia kayaknya masalah sama. TPA itu sama kayak gitu kan. Emang yang di Bantar Gebang itu emang ada pabriknya aja kayak gitu pembedanya, dan alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita berbicara, oh kita buatlah pemilahan misalnya kan, terus dijadikan apa P3K paru waktu misalnya yang ngelola sampah di sana atau seperti apa kayak gitu kan, ya kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ya yang jelas Presiden Prabowo juga sudah sering menyampaikan terkait masalah sampah, dan salah satunya juga kebiasaan atau hal-hal sederhana yang bisa dilakukan ya emang kita menggunakan hal-hal yang ya kayak mungkin kayak di Bali atau di Palembang, yang di Bali sih yang sudah stop pakai kantong kresek ya Pak Desi. Jadi emang belanja di sana kewalahan juga sebenarnya, beli banyak ya gendong aja kan kayak gitu kan. Jadi emang bayangkan kalau kita tidak pakai kantong kresek sekota Bengkulu kayak gitu kan, dalam artian itu kita tidak mematikan UMKM kantong kresek ya, karena kayaknya yang jual kantong kresek aja itu kayaknya nggak ada ya, dia sambil jual plastik lain kayak gitu kan. Jadi dalam artian hal-hal sederhana itu kita nggak pakai kantong kresek, dan Bahkan kita memberdayakan UMKM lokal yang jual tote bag atau paper bag kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan sekarang, karena emang ini ya terutama berhubungan dengan pemerintah, di mana pemerintah yang punya kebijakan nih, dalam artian semua store, semua gerai sekarang sudah ada koperasi merah putih. Bayangkan mereka-mereka ini nggak pakai plastik, nggak usah pakai kantong kresek. Ya walaupun kita tetap menggunakan botol plastik, bungkus snack dari plastik, tapi setidaknya kita bisa memberhentikan apa yang kita bisa berhentikan, kayak gitu kan. Dalam artian kalau kayak kemasan plastik itu kan dari Kota Bengkulu nggak bisa nih. Advokasi misalnya kayak, oh snack pilus, ini nggak usah pakai plastik kan, itu se-Indonesia ya dibentuk kan, dibuatnya kan. Tapi kalau tidak usah menggunakan kresek, itu kan bisa dilakukan. Itu sebenarnya hal-hal kecil mas. Jadi dilihat orang, wah kecil banget. Apa bedanya saya pakai kantong kresek satu nggak masalah. Tapi kalau 400 ribu orang berpikir seperti itu, maka yang akan timbul di TPA itu adalah 400 ribu kantong kresek setiap hari. Itu ya semakin menambah PR-nya Pak Kadis dan pemerintahan lah kayak gitu kan. Jadi emang kalau kita fokusnya di hulu, jadi emang kita selalu mengedukasi dan emang kita membuat sampah ini jadi hal-hal yang bukan beban. Bukan beban dalam artian di sini sampah-sampah plastik yang ada, terus juga bahkan emang lebih besar lagi target kita mas. Dalam artian rumah tangga itu tidak mengeluarkan sampah. Sebenarnya harapan kita itu kayak gitu kan. Emang harapan ke depan adalah bagaimana, ya bayangin aja setiap rumah nanti ada eco brick, terus eco enzimnya jalan juga kayak gitu kan, terus ada pupuk sendiri mereka, itu luar biasa sekali kan. Kita coba berbicara tentang menghayal dulu bagaimana ya mungkin Kota Bengkulu 3 atau 5 tahun ke depan ketika sampah-sampah yang ada saat ini itu emang kita kelola dengan maksimal kayak gitu kan. Dalam artian kalau yang di TPA ya yang jelas pun mau dipilah itu emang sebanyak itu sih saya sebanyak itu, dan emang nggak mungkin juga ya itu tadi saya berbicara dengan saya nggak mungkin juga ada relawan yang mau milahin itu kalau apa nilai ekonomisnya tidak ada kayak gitu kan,
1: dan sudah bertumpuk bertahun-tahun yang lalu juga ya itu ya,
3: ya itu dan, warisan kita beberapa tahun yang lalu kayak gitu,
1: nah, akhirnya menumpuk ya. Jadi sebenarnya harus memang dilakukan berjenjang gini ya Pak ya. Jadi dari rumah ya, kalau memang dari rumah sudah dipilah, diolah, nanti baru diangkut mungkin dari yang RT-nya, nanti di kelurahan ada pengolahan lagi. Ya mungkin TPA-nya akan tinggal sisanya, harapan kita ya Pak ya. Nah oke, baik, berarti ini memang harus dari kebiasaan kita di rumah, individu yang harus mulai dibangun ini ya. Jadi kalau tidak sekarang ya kapan lagi lah gitu, lakukan untuk minimal untuk kita di rumah lah sendiri. Nah kalau berbicara dengan Kota Bengkulu sekarang, programnya apa nih Pak? Kan ini banyak nih yang dilakukan, penataan ya kan, pasti penataan ini tidak akan juga berhasil kalau tidak didukung dengan kebersihannya gitu, lingkungan. Nah dari Dinas Lingkungan Hidup, apa nih Pak untuk sejalan dengan program dari pemerintah kota ini untuk penataan dan untuk program juga dari Pusat Indonesia Asri ini?
2: Ya, terkait dengan penataan, kebersihan, ya kita tetap melanjutkan program Pak Wali Kota yang tahun sebelumnya itu Bengkulu Bisa, yaitu program Bengkulu Indah, Sejuk, dan Asri, di mana setiap kelurahan itu melakukan kegiatan gotong royong. Setiap kelurahan RT RW itu sebenarnya sudah menyampaikan jadwal bahwa setiap Sabtu dan Minggu itu menjadi hari gotong royong. Karena sebenarnya ini sudah digaungkan dari jauh-jauh hari oleh Pak Wali Kota. Lalu kemudian tadi terkait dengan penanganan sampah, kita terus mendorong, mengajak masyarakat untuk senantiasa aktif menjadi nasabah bank sampah. Gerakan menabung bank sampah ini terus kita dorong. Pertumbuhan jumlah orang yang menabung sampah di tingkatan RT itu terus kita lakukan dorong dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan advokasi kepada seluruh jajaran RT. Nah, ini yang kita lakukan. Karena sesungguhnya tanpa gerakan-gerakan ini akan susah nanti, akan sulit. Tadi yang sampaikan Bang Dani tadi, TPA tentu akan menjadi tambah besar bebannya. Kan. Tapi dengan habit, dengan bergotong royong bersama-sama, karena pendekatan yang paling ideal itu sebenarnya pendekatan yang bersama-sama ya Bang, menyelesaikan persoalannya kan, bergotong royong kan, bergotong royong. Itu yang kami lakukan.
1: Oke, baik. Mas Dhani, silakan untuk ditambahkan. Mungkin ada ide-ide saran lagi atau harapannya.
3: Ya, yang jelas kalau untuk ide atau saran ya untuk pemerintahan, memang di sini emang masalahnya di regulasi. Jadi emang bagaimana pemerintah itu membuat atau menelaah regulasi, apakah kita layak. Jangan sampai ada bahasa, oh Bengkulu ini tertinggal 5-10 tahun dibanding perkotaan-perkotaan metropolitan di sana. Dalam artian kita harus menelaah nih, kira-kira kayak secara sesederhana regulasi penggunaan plastik itu seperti apa sih, dan sejauh apa sih sebenarnya di Bengkulu kayak gitu. Dan terkait yang masalah penanggulangan sampah tadi, itu ya salah satunya adalah bagaimana setiap kelurahan, setiap RT, RW, bahkan kelurahan yang mungkin ya, memungkinkan untuk melakukan pengelolaan sampah secara kreatif kayak gitu kan. Dalam artian ya apakah mereka ini seperti apa-apa. Betul, sebenarnya cara mengubah habit itu cuma dua, dengan dikasih reward atau dikasih punishment kayak gitu kan. Jadi kalau nggak dikasih penghargaan, dikasih hukuman kayak gitu kan. Jadi emang itu sebenarnya bukan intervensi, tapi emang sudah jadi habit orang Indonesia kayak gitu kan. Ketika ada reward, kita mau bergerak kayak gitu kan. Ya mungkin program-program Pak Wali Kota itu sudah ada untuk penghargaan-penghargaan tersebut, tapi emang sekarang yang harus kita pastikan adalah bagaimana nanti ke depan inovasi-inovasi itu sebenarnya muncul dari masyarakat. Karena kadang juga mas, kita tuh kasih inovasi, masyarakat ini nggak nerima. Dalam artian ini bukan hal yang penting bagi kami kayak gitu kan. Pak, ini saya ada biodigester yang portable. Saya pernah perkenalkan itu di Bengkulu, biodigester portable, tapi nggak ada yang mau pakai. Jadi padahal kalau kita pakai biodigester, setiap masyarakat itu, setiap rumah tangga pakai biodigester, sampahnya buang ke dalam biodigester tangki, terus gasnya kita nggak pakai yang warna hijau lagi kayak gitu. Kita sudah pakai gas dari biodigester itu, saya bilang kan.
1: Ya bisa untuk masak itu ya.
3: Iya, tapi emang ya itu tadi masyarakat belum terlalu memahami. Makanya selain kita tebar tentang peluang-peluang, kita juga tebar ketakutan, dalam artian
1: belum siap untuk pembaruan mungkin ya.
3: Ya makanya kita langsung kayak, oh ini kalau lama-lama apa lingkungan kita kotor ya, banjir dan lain-lain sudah di mana-mana sekarang. Kita sudah dikepung banjir nih kayak gitu kan. Sebenarnya ya ini kan masalah sampah juga. Kita buang sampah di sungai dengan harapan dia akan hanyut, tapi ternyata nggak hanyut sampah itu kan. Makanya tersumbat, dan ya itu tadi the one and only yang disalahkan ya balik-balik ke pemerintahan kayak gitu kan.
1: Jadi tambah lagi ya Pak. Oke, ini singkat saja closing statement dari Pak.
2: Ya, saya mengajak masyarakat, mari kita bijak terhadap sampah. Jangan ada sampah di antara kita. Karena sesungguhnya sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Hal yang paling mudah dilakukan adalah mengolah sampah dari rumah. Kita pilah, kemudian kita kumpulkan berdasarkan jenis. Kemudian ketika sudah pilah, maka kita kemudian menabung bank sampah. Dengan melakukan kegiatan yang sederhana ini, insya Allah akan melahirkan sebuah tindakan yang berdampak besar bagi kebersihan kota Bengkulu pada khususnya.
1: Amin, amin. Kita berharap memang Bengkulu ini memang semakin banyak perubahannya ya Pak ya. Jadi semakin nyaman, semakin bersih, jadi masyarakatnya juga harus mendukung ini. Semua kebijakan pemerintah dan juga dukungan dari anak-anak muda Bengkulu berkolaborasi, ini bisa menjadi kunci untuk kita bisa menciptakan lingkungan yang seperti kita harapkan ya, berkelanjutan, yang nyaman kita tinggali, dan tentunya juga ini untuk kita juga bisa menangani masalah-masalah lingkungan ini, termasuk juga sampah di Bengkulu. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Pak Anahar Amin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, dan juga Mas Dhani Fazli dari Project Leader Green Demokrasi Institute. Terima kasih sudah hadir dan juga memberikan berbagai inovasinya, juga pencerahannya untuk kita semua di pagi ini di Bengkulu Menyapa. Juga untuk Anda pemirsa, juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Kami akan hadir lagi dengan tema yang berbeda di Bengkulu Menyapa berikutnya. Saya Harian, saya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan setelah tadi kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa yang akan hadir lagi nanti pada Senin nanti dengan tema yang berbeda. Dan kali ini kita ada di Halo RRI. Ini saatnya untuk Anda bisa menyampaikan semua informasi atau keluhan, ada pertanyaan juga mengenai layanan publik dan juga fasilitas publik yang ada di Kota Bengkulu khususnya. Jadi Anda bisa langsung telepon ke kami atau juga Anda bisa WhatsApp. Jangan lupa untuk cantumkan nama, juga alamatnya di mana dan apa pesan yang ingin Anda sampaikan. Dan ini bisa Anda hubungi kami di nomor WhatsApp di 0811-7307-079 atau juga di telepon 0736-7321995 untuk Halo RRI. Jangan lupa cantumkan nama, juga alamatnya di mana. Dan nanti juga kami akan update lagi informasi mengenai kepulangan jemaah haji asal Bengkulu yang hari ini kloter pertama yang tiba, yang sudah sampai tadi, alhamdulillah, para jemaah di asrama haji Padang Kemiling, Kota Bengkulu. Dan nanti akan disampaikan langsung oleh rekan kami yang bertugas di sana untuk melaporkan langsung perkembangannya seperti apa. Dan tetap di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selamat pagi, kita di Cek Fakta. Untuk informasi yang beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan foto dan narasi yang mengatakan MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN, dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Kita cek kebenarannya. Untuk Cek Fakta kali ini, faktanya adalah setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun juga pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan faktanya ini merupakan hoax atau tidak benar, dan gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin gaet pengusaha Cina bangun industri unggas, yang pernah tayang di 21 April 2026 lalu. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

RI. Silakan untuk Anda bisa menyampaikan informasi, pertanyaan atau keluhan Anda mengenai layanan publik dan juga fasilitas publik yang ada di Kota Bengkulu, bisa ke WhatsApp atau juga telepon ke kami sini langsung. Dan jangan lupa cantumkan nama Anda dan lokasinya di mana atau alamatnya di mana. Dan kita ke informasi dulu. Pendengar, hari ini 5 Juni 2026 ini merupakan hari peringatan lingkungan hidup ya sedunia tahun 2026 yang tentunya mengusung tema global tahun ini, Inspired by Nature for Climate for Our Future. Dan tema ini menjadi pengingat kalau alam kita ini merupakan sebenarnya mitra yang terbaik dalam menghadapi krisis iklim. Jadi melalui pendekatan berbasis alam atau nature-based solutions, partisipasi publik yang inklusif, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi hijau, Indonesia ini bisa memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus juga membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan dari pemerintah juga punya program Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah di besok yang dilaksanakannya 6 Juni 2026 dengan kampanye Saatnya Beraksi untuk Iklim. Gerakan yang diharapkan bisa menjadi momentum nasional untuk menanamkan nilai-nilai ekologis sebagai gaya hidup dari masyarakat Indonesia, mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, atau bekerja hingga ke ruang publik. Yang puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini diselenggarakan nanti di Bumi Perkemahan dan juga Geraha Wisata Pramuka atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur, yang nanti melibatkan berbagai unsur masyarakat juga sebagai simbol gotong royong dalam menjaga bumi. Diperkirakan ada ribuan peserta dari berbagai latar belakang akan hadir juga berpartisipasi, mulai dari pemulung, petugas penanganan prasarana dan juga sarana umum, pelajar, mahasiswa, pegiat bank sampah, komunitas lingkungan, masyarakat umum, pemerintah daerah, BUMN, hingga kementerian juga lembaga yang nanti akan bergabung semuanya untuk kegiatan Gerakan Indonesia Asri ini. Seluruh elemen ini mencerminkan bahwa aksi iklim merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dan juga dijadwalkan juga untuk hadir Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan sekaligus juga mengikuti aksi penanaman pohon sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim.

Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan

0: rakyatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat. Nama-nama pemain bintang kembali disebut dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di tiga negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini ya. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke Bengkulu siang ini. Dan saya Riansa juga menemani Anda, mengucapkan terima kasih. Nanti kami hadirkan kembali untuk bekasan bincang edukasi kesehatan. Dan tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Hari ini kita berjumpa lagi di Bengkulu siang ini dan kami mengawali dengan bincang edukasi kesehatan. Berkesan untuk hari ini bersama saya Haryansyah, dan kita akan berbicara seputar perawatan stroke di rumah dan untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat untuk memahami tentang stroke, menekankan bahaya dan juga prevalensinya, serta juga mendorong pencegahan, deteksi dini, dan penanganan segera, karena stroke ini dapat menyebabkan kematian atau juga kecacatan permanen. Untuk menyebarkan informasi tentang tanda dan gejala stroke serta pentingnya gaya hidup sehat untuk mengurangi faktor resikonya. Nah, tentunya juga yang gak kalah penting adalah perawatan pasca stroke, yang tentunya ini bagian penting dari pemulihan pasien stroke. Untuk perawatan pasca stroke ini, untuk memulihkan fungsi tubuh yang hilang, meningkatkan kemandirian pasien, aktivitas sehari-hari, juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan tentunya juga banyak sekali pertanyaan kita ya, apa yang harus kita lakukan kalau ada anggota keluarga kita yang terkena stroke, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana supaya tidak terulang, dan perawatannya seperti apa. Banyak sekali pertanyaan, hari ini akan kita tanyakan langsung dengan narasumber kami yang sudah hadir, yang merupakan juga kepala ruangan rawat inap khusus stroke di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Sudah hadir bersama kami, selamat siang, ada Nurse Suzanawati SKM. Halo Ibu, apa kabar?
9: Alhamdulillah, terima kasih Mas, baik-baik aja.
8: Sehat ya?
9: Alhamdulillah.
8: Oke, pokoknya sehat, apalagi ini di ruangan rawat inap khusus stroke. Nah, ya. Jadi Nurse Suzanawati ini pasti setiap harinya bertemu dengan banyak pasien stroke. Ini sebelum lebih jauh lagi kita akan berbincang-bincang ya, saya juga akan mengajak Anda semua untuk juga selain mendengarkan di 92,5 FM, juga di aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui YouTube channel @rrinetbengkulu. Ini yang basic dulu mengenai stroke ini. Mungkin masyarakat awam takutnya persepsinya agak beda-beda nih ya. Stroke ini apa sih gitu?
9: Baik, kalau kita merujuk dari pengertian stroke menurut WHO, stroke itu merupakan adanya tanda-tanda klinis atau defisit neurologis yang terjadi lebih dari 24 jam atau lebih, dan ini bisa mengakibatkan kematian tanpa penyebab lain secara di luar vaskular atau aliran pembuluh darah otak. Jadi intinya bahasa awamnya adalah bahwa ada gangguan aliran pembuluh darah ke otak yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari sistem saraf gitu.
8: Oke, jadi ada gangguan
9: aliran darah ke otak, gitu.
8: Iya, dan langsung bisa menyebabkan kelainan fungsi tubuh gitu.
9: Iya,
8: langsung itu dalam hitungan berapa lama?
9: Itu defisit neurologis atau ada tanda-tanda klinis itu biasanya berlangsung lebih dari 24 jam. 24 jam atau lebih, bisa lebih lama.
8: Okay. Ya, okay. Cukup singkat berarti ya? Oke. Okay. Nah, kalau ini kenapa bisa terjadi gitu?
9: Oke. Okay. Adanya gangguan aliran pembuluh darah ke otak itu biasanya disebabkan karena adanya sumbatan atau pecah pembuluh darah ke otak. Nah, pecah pembuluh darah ke otak ini mengakibatkan sel-sel otak atau jaringan otak itu akan kekurangan suplai nutrisi dan oksigen. Nah, inilah yang mengakibatkan bisa jadi nanti sel atau jaringan otak itu akan mengalami kematian. Nah, efek dari kematian sel ini itulah yang timbul tanda dan gejala dari stroke.
8: Oke. Okay. Kalau gambaran secara gampangnya gitu. Kalau stroke tuh seperti apa gitu? Kalau misalnya di tubuh gitu.
9: Oke, okay. Kalau kita bicara itu ya masih bicara tanda dan gejala. Untuk masyarakat mungkin kita harus ingat aja istilah segera ke rumah sakit. Segera itu berarti adalah senyum yang tidak simetris. Senyum tidak simetris itu berarti misalnya kita menemukan seseorang kena serangan, kok wajahnya tidak sama kiri dan kanan, ada yang mencong ke kiri atau mencong ke kanan. Kemudian kadang-kadang disertai juga dengan istilahnya namanya drawing. Kalau kita bahasa awam itu artinya ngeces gitu. Jadi airnya keluar dari salah satu sudut bibir gitu. Nah, yang kedua adalah gerakan. Nah, tiba-tiba ada kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh. Nah, itu juga salah satu tanda dan gejala stroke. Nah, yang ketiga itu RA itu adalah bicara pelo. Nah, bicara pelo mungkin masyarakat udah tahu tiba-tiba kok nggak bisa ngomong R, ngomongnya seperti kelipet-lipet gitu. Jadi itu adalah juga tanda-tanda stroke. Nah, yang ke berikutnya adalah itu adalah kebas. Kebas itu adalah rasa kesemutan. Nah, khasnya pada stroke itu rasa kesemutannya itu biasanya terjadi pada satu sisi tubuh aja. Pada satu sisi tubuh. Nah, itu juga adalah alarm buat kita bahwa oh, ini kemungkinan ada serangan stroke gitu. Nah, yang berikutnya R itu adalah rabun mendadak. Nah, ada beberapa serangan pada pasien stroke itu dia tidak didahului dengan ada kelemahan, kelumpuhan atau ketidaksimetrisan wajah, tapi tiba-tiba enggak bisa lihat. Ya, tiba-tiba kok rabun gitu. Atau tiba-tiba lapang pandang penglihatannya menyempit. Nah, itu juga tanda-tanda stroke. Nah, yang terakhir itu adalah ada sakit kepala atau nyeri kepala yang hebat. Biasa tidak pernah mengalami, tiba-tiba kok bangun tidur atau habis aktivitas kok nyeri sekali gitu, nyeri yang tidak pernah dirasakan seperti sebelumnya. Nah, itu juga salah satu tanda gejala stroke yang harus kita waspadai. Jadi masyarakat harus tahu dulu itu.
8: Oke. Okay. Jadi tubuh kita tuh tidak bisa mengontrol ya akhirnya untuk melakukan gerakan,
9: iya, itu gitu. Benar, benar. Jadi itu tadi karena ada kelemahan pada satu sisi tubuh. Kemudian kadang-kadang juga malah kalau untuk yang lebih berat kadang-kadang disertai dengan kejang bahkan penurunan kesadaran gitu.
8: Oke. Kita tahan dulu ini. Ini okay. Menarik ini. Tapi sebelum itu terjadi sebenarnya apa penyebabnya gitu yang bisa menyebabkan kita mengalami stroke ini?
9: Oke. Jadi kalau hal-hal yang bikin stroke itu kita juga harus tahu faktor resiko.
8: Iya, resikonya.
9: Faktor resiko. Nah, jadi dan faktor resiko stroke ini juga ada bedanya. Ada yang untuk usia tua, ada yang untuk usia muda.
8: Oke. Okay. Nah, berarti muda bisa juga.
9: Iya. Jadi saat ini epidemiologi stroke itu mulai berubah. Kalau dulu kita ketahuin bahwa stroke itu biasanya lazim atau identik dengan penyakit pada usia tua.
8: Iya, lansia gitu.
9: Iya, lansia 60 tahun ke atas. Nah, pada saat ini itu mulai berubah. Berubah berkembang mana? Ke arah usia-usia produktif.
8: Waduh.
9: Iya, ke usia produktif bahkan anak-anak dan remaja pun bisa ikut kena stroke untuk zaman sekarang.
8: Oke. Okay. Kalau di M. Yunus ada yang muda?
9: Ada. Jadi kami pernah merawat beberapa pasien yang usia produktif. Maksudnya usia produktif tuh usia 30 sampai umur 50 tahun. Aduh. Yang masih aktif bekerja, masih betul-betul menjadi tulang punggung keluarga
8: ini
9: gitu.
8: Ngeri ini.
9: Iya, iya. Ya. Jadi hal itu memang lebih berkembang ke arah situ, ke arah umur yang lebih muda. Jadi sekarang sepertinya cuma mitos saja kalau disebut sebagai stroke adalah usia tua, karena sekarang semuanya bisa kena stroke.
8: Oke. Okay. Yeah. Wow. Ini agak menakutkan nih sebenarnya ya, karena apalagi kita usia produktif ya. Nah, kalau tadi berarti faktor risikonya apa nih? Enggak memandang usia lagi sekarang.
9: Jadi kalau faktor resiko yang umum itu adalah adanya penyakit-penyakit degeneratif seperti satu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kemudian yang kedua itu adalah diabetes mellitus, kemudian ada penyakit jantung, kemudian ada kolesterol istilahnya, hiperlipidemia kalau bahasa medis, tapi di awam kita itu kolesterolan gitu, kolesterol. Kemudian ada riwayat merokok.
0: riwayat merokok dan pernah kena stroke sebelumnya.
9: Pernah kena stroke sebelumnya. Oke. Itu semua faktor risiko yang sering terjadi pada usia-usia yang mungkin lebih tua. Nah, untuk yang lebih muda itu biasanya ada beberapa penyebabnya. Itu biasanya identik dengan satu, misalnya kelainan pembekuan darah. Kelainan pembekuan darah, kemudian ada kelainan pembuluh darah. Kelainan pembuluh darah, kemudian ada genetik juga, ada genetik, kemudian itu tadi ada penggunaan, mungkin penggunaan obat-obat terlarang yang bisa ikut berpartisipasi menyumbang terjadinya stroke sumbatan. Nah, itu bedanya antara faktor risiko yang usia muda dengan faktor untuk yang awam atau yang biasanya untuk usia yang lebih lanjut gitu, Mas.
8: Iya. Yeah. Tadi boleh kalau saya ringkas sedikit, itu berarti ada yang faktor dari gaya hidupnya.
9: Iya, yeah, gaya hidup.
8: Gaya hidup dan ada juga yang faktor seperti genetik dan yeah. Dan lainnya. Oke. Okay. Nah, kalau seperti ini kita harus tahu tadi ciri-cirinya
9: yeah.
8: untuk stroke dan ini bisa dalam waktu 24 jam atau lebih ini bisa langsung terjadi perubahan gitu yeah. di tubuh. Nah, kalau ada keluarga kita seperti ini, apa ya tindakan pertama gitu yang harus kita lakukan?
9: Oke. Seandainya atau misalnya kita menemukan anggota keluarga atau seseorang yang memiliki tanda dan gejala stroke tadi, tapi yang pertama tadi Mas yang kita harus tahu itu tadi, kita harus tahu dulu bahwa ini tanda dan gejala stroke gitu. Yeah. Karena kadang-kadang kita temuin gini, ada anggota keluarga yang mengeluh kebas pada satu sisi tubuh. Dia kebasnya misalnya di sore hari, tapi karena kurang pengetahuan soal stroke, jadi kebas itu dianggap sesuatu hal yang wajar.
8: Kayak pegel aja,
9: iya, mungkin
8: pegel, kerja gitu ya.
9: Iya, dikasih apa gitu kan. Jadi dengan harapan bahwa ini akan hilang. Nah, ternyata hal ini tidak bisa hilang begitu saja. Nah, otomatis lama-lama yang kebas ini dia akan irreversible, dia akan menetap. Nah, jadi ini yang bahaya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu tanda dan gejala stroke. Karena prinsip dari stroke adalah semakin cepat dibawa itu semakin baik. Seperti tema kita saat ini, bahwa tema WSD World Stroke Day kita itu bahwa setiap menit itu berharga. Jadi kalau udah tahu tanda dan gejala stroke, segera langsung dibawa ke rumah sakit. Ya. Tetapi pada beberapa tanda dan gejala, misalnya ada senyum yang tidak simetris atau diikuti dengan yang saya bilang tadi ada drawling atau ngeces, itu hati-hati ya, jangan langsung kita kasih minum atau pada saat serangan kita kasih minum atau kita kasih makan. Udah agak lumayan pasiennya, dikasih minum. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang pada beberapa pasien stroke itu biasanya terdapat gangguan menelan. Nah, jadi kalau misalnya kita lakukan hal tersebut tanpa kita tahu bahwa pasien ini ada gangguan atau tidak, maka kemungkinan akan terjadi yang namanya istilahnya aspirasi. Nah, aspirasi ini yang bikin pasien bisa jadi sesak, bisa jadi sesak hebat, dan akhirnya ada komplikasi lain selain dari stroke. Jadi intinya adalah jika kita punya gejala dan tanda stroke, segera bawa ke rumah sakit. Ya, dengan kalau bisa posisinya kita tinggikan sedikit, kepalanya 30 derajat, kemudian tidak memberikan apa-apa selama di perjalanan sampai kita pastikan bahwa pasiennya benar-benar bebas dari atau tidak masalah untuk gangguan menelan. Nah, kalau disertai dengan kejang, jadi posisi pasien harus kita miringkan supaya apa? Tidak ada retensi air liur di dalam tenggorokan yang bisa juga masuk ke dalam paru dan berbahaya bagi pasien.
8: Oke. Kayak gitu. Berarti memang kita harus tahu dulu ciri-cirinya. Iya. Stroke itu seperti apa ya. Dan tindakannya yaitu memang kita harus langsung bawa ke layanan kesehatan yang terdekat,
9: ya.
8: Jadi tidak bisa kita menangani sendiri.
9: Iya, gitu. Benar. Ya.
8: Jadi harus punya pengetahuan yang ini, yang mencukupi lah gitu.
9: Ya.
8: Nah, kalau ini Bu, kalau misalnya kalau cirinya itu cuma satu saja atau di pasien itu ada beberapa ciri, misalnya tandanya gitu, tandanya apa yang ada kebas juga disertai dengan bibir miring, misalnya gitu-gitu, atau gimana?
9: Iya, kalau pada pasien stroke ini ada yang mungkin dari tanda dan gejala tersebut dia cuma punya satu aja, misalnya kebas. Nah, di dalam stroke ini kita kenal juga namanya istilah adalah transient ischemic attack atau serangan stroke sepintas. Jadi dia mungkin cuma punya kebas aja, tapi 15 menit kemudian dia hilang. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi, kadang-kadang suka diabaikan sama pasien. Nah, sebenarnya meskipun dia sudah kebas, dia tetap harus bawa ke rumah sakit. Nanti apakah dia akan dirawat atau tidak, itu nanti tergantung pemeriksaan selanjutnya. Nah, kemudian kalau yang pasien-pasien dirawat inap, itu kita sering temukan pada satu pasien itu karena ada kelemahan pada satu sisi tubuh, otomatis dia bisa diikuti dengan senyum yang tidak simetris, kemudian kadang-kadang ada gangguan menelan juga, kemudian malah kalau yang berat kadang-kadang disertai dengan penurunan kesadaran. Jadi bisa satu pasien tuh full tanda dan gejalanya ada di sana gitu.
8: Oke. Jadi tidak menutup cuma satu tanda saja.
9: Benar. Iya.
8: Jadi bisa kemungkinan juga yang lainnya juga ya.
9: Iya.
8: Nah, benar, kalau kebas ini kebas di tangan atau kebas di kaki ya?
9: Bisa, biasanya itu kebasnya itu masat pada satu sisi tubuh. Kalau stroke tuh khasnya pada satu sisi tubuh. Ya, jadi satu sisi tubuh, jadi ya dari kaki sampai ke muka. Sampai ke muka. Ya, sampai ke muka. Jadi kebasnya sampai ke muka. Nah, itu
8: beda kebas stroke ini sama kebas kalau orang yang capek, pegel-pegel gitu.
9: Iya, kalau berdasarkan teori ya itu tadi, dia kebasnya kalau capek mungkin hanya kaki saja dan tidak menjalar maksudnya ya kalau misalnya kita kebas di tangan ya di tangan aja, tidak misalnya beberapa menit kemudian dia menjalar ke kaki, menjalar ke wajah gitu. Nah, kalau misalnya dia mulai menjalar kok dari tangan tiba-tiba kok malah naik ke atas, malah muka juga seperti tidak ada rasa. Nah, itu hati-hati itu kena berarti ada kemungkinan ada tanda stroke.
8: Oke. Ini baru saya nangkep nih kalau ini. Berarti kalau kebasnya cuma yang misalnya cuma tap tangannya kayak pegal-pegal aja itu mungkin pegal biasa gitu ya.
9: Tapi
8: tidak boleh dianggap remeh.
9: Iya, tapi pastiin dulu kita punya faktor risiko atau tidak, Mas. Iya,
8: Nah, tadi kita bawa anggota keluarga misalnya stroke ini ke layanan kesehatan atau ke rumah sakit gitu. Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh keluarga gitu sama pasien stroke ini apa nih untuk kita ini? Tadi selain dikasih minum, tadi misalnya gitu.
9: Iya, kalau misalnya itu tadi yang pada saat ada serangan, yang pertama itu tadi tidak boleh memberikan apa-apa kepada pasien sebelum kita tahu pasti pasien itu ada masalah persarapan yang lain seperti gangguan menelan. Yang tidak boleh dilakukan ya kalau misalnya selama dia sesudah dibawa ke rumah sakit di dalam masa perawatan ya tetap tidak boleh mengobatin sendiri. Jadi tetap kita harus ikut rambu-rambu dari medis dan bagian keperawatan dan tim-tim yang lain gitu. Contoh, tidak memberikan makanan di luar dari makanan rumah sakit, kemudian tidak memberikan terapi tambahan di luar tambahan terapi rumah sakit. Itu kalau misalnya untuk di perawatan di ruat inap.
8: Oke. Berarti jangan coba-coba mengobati sendiri
9: lagi.
8: Apalagi kalau kita tidak punya basic ilmuwan kesehatan.
9: Benar.
8: Gitu. Dan jadi kalau pengobatan atau perawatan kalau di M Yunus seperti apa nih untuk pasien stroke?
9: Pada pasien stroke yang baru masuk itu biasanya pasti akan melalui proses yang namanya anamnesa awal. Anamnesa awal itu kita akan mengkaji faktor resiko apa yang dipunya oleh pasien ini. Apakah hipertensi, gula darah, dan segala macam. Karena yang paling banyak itu yang sering terjadi itu kasus pasien itu banyak hipertensi dan gula darah itu paling sering bikin pasien stroke.
8: Itu jadi pencetus ya?
9: Yang pencetus paling banyak. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan labor untuk menilai itu tadi apakah ada peningkatan gula darah ataukah ada penurunan misalnya nilai-nilai laboratorium yang lain, contoh elektrolit. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan diagnostik yang merupakan golden standard dari stroke, yaitu adalah CT scan kepala. Nah, ya.
8: Itu harus gitu semua pasien?
9: Iya, pasien yang teridentifikasi pasien stroke itu harus dilakukan. Jadi ada golden standard untuk diagnostik itu CT scan kepala. Dari situ kita mengetahui bahwa oh ternyata ini apakah dia stroke sumbatan, apakah dia pecah pembuluh darah. Nah, ya di M Yunus juga saat ini kalau misalnya sudah di anamnesa, sudah di diagnosis dan sesuai dengan kriteria inklusi atau eksklusi, kita punya yang namanya tindakan trombolisis. Jadi memasukkan obat untuk memecahkan sumbatan. Nah, tapi itu tidak semuanya bisa dilakukan, tapi tergantung kepada anamnesa dan apakah ini sesuai dengan inklusi atau eksklusinya. Kalau misalnya setelah di anamnesa tidak memerlukan tindakan trombolisis, maka pasien langsung dibawa ke rawat inap untuk ke rawat inap unit stroke ya, untuk mendapatkan perawatan gitu.
8: Berapa lama itu, Bu, untuk proses awal dari deteksi sampai cek sebagainya itu?
9: Yang pasti kalau untuk misalnya kegiatan tindakan trombolisis, kita perlu onset waktu itu pasien kejadian 4,5, di bawah 4,5 jam. Itu kalau trombolisis. Tapi kalau misalnya sudah dari 4,5 jam, maka kita maka itu tidak termasuk lagi kriteria untuk dilakukan trombolisis. Jadi tetap dilakukan dulu tindakan-tindakan buat misalnya kalau gula darahnya tidak high atau tinggi, itu harus distabilkan dulu di IGD, stabilkan dulu tekanan darah, distabilkan dulu, kemudian baru pindah ke rawat inap. Jadi tergantung faktor penyertanya banyak atau tidak. Kalau tidak banyak, kalau mungkin cuman stroke murni saja, cuma hipertensi saja tanpa ada emergensi hipertensi, bisa langsung dibawa ke rawat inap. Tapi kalau ada emergensi hipertensi, ya mungkin harus melalui konsul dengan bagian-bagian lain seperti penyakit dalam atau mungkin penyakit jantung, bagian jantung atau mungkin bagian paru kalau misalnya ada masalah di bagian paru sebelumnya. Gitu.
8: Jadi kalau stroke ini bisa mengakibatkan penyakit lain atau ada penyakit lain yang lain-lain ini menyertai gitu?
9: Penyakit lain yang menyertai pasti biasanya itu tadi karena ada balik lagi ke faktor resiko, ada gula darah, ada hipertensi. Nah, bisa disertai dengan penyakit lain, misalnya pasiennya memang ada pasiennya karena imunnya rendah beresiko untuk terjadi infeksi paru. Jika apa? Jika misalnya pasiennya karena pasien stroke itu yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan itu biasanya kan ada tirabaring lama, imobilisasi. Nah, kalau seandainya imobilisasi ini tidak kita lakukan suatu tindakan buat ini imobilisasinya, maka pasiennya itu akan beresiko untuk kena infeksi paru karena posisi statis tidak imobilisasi, jadi suka retensi sputum kalau istilahnya retensi sputum, jadi itu yang bikin pasien untuk rentan terkena infeksi paru. Tapi di luar itu biasanya kita cuma menangani faktor resiko yang ada sama pasien gitu.
8: Nah, kalau stroke ini kan dampaknya, Bu, dari yang paling ringan aja gitu ke yang terberat apa nih untuk gambarannya?
9: Dampak stroke ya. Dampak stroke itu yang pasti satu bisa mengakibatkan koma. Koma itu berarti aktivitas otak itu terhenti. Gara-gara itu tadi, gara-gara bisa pecah pembuluh darah. Nah, kemudian kecacatan. Nah, kecacatan itu kan paling ya stroke adalah penyakit penyebab kecacatan nomor satu di dunia. Kecacatan karena ada itu tadi, ada kelemahan atau kelumpuhan. Nah, yang terakhir itu adalah dampaknya adalah kematian. Nah, kematian inilah yang yang sangat berat buat diterima oleh keluarga penderita stroke itu. Ya, apalagi misalnya masuk sudah dengan kondisi yang jelek karena mungkin terlambat buat membawa tadi, mungkin kurang terpapar dengan pengetahuan soal stroke, jadi dibawa sudah dalam kondisi yang berat. Sehingga pada saat dibawa kadang-kadang sudah dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk diselamatkan kembali gitu.
8: Oke, jadi ini memang penyakit yang sangat sangat menakutkan sebenarnya.
9: Iya, sebenarnya sangat menakutkan. Ini, ya.
8: Karena tidak hanya menimpa pasien, tapi juga biasanya juga ke keluarga yang merawat juga akan, ya boleh dibilang jadi beban juga ya, betul. Karena banyak yang nggak bisa bergerak, ada yang terbaring seperti itu.
9: Ada perubahan peran keluarga karena merawat pasien stroke. Karena apa? Karena itu tadi, misalnya kalau yang sakitnya tulang punggung keluarga, kepala keluarga, otomatis istri harus menggantikan peran suami.
8: Dampak ekonomi ini.
9: Iya, dampak ekonomi. Belum lagi misalnya pasien harus dijaga, kadang-kadang kalau yang betul-betul lumpuh harus betul-betul dijaga nutrisinya, cairannya. Jadi si caregiver nggak boleh jauh-jauh dari pasien gitu. Nah, jadi itu salah satu juga dampak buat keluarga dalam merawat pasien stroke gitu.
8: Oke. Okay. Nah, ya. Kalau di rumah sakit Bu, itu perawatannya berapa lama Bu untuk
9: pasien stroke?
8: Iya. Oke. Okay.
9: Jadi kalau di stroke itu, kita kan punya ada jenis stroke perdarahan dan stroke sumbatan. Nah, kalau stroke sumbatan ini tanpa ada pemberat yang lain ya Mas ya, tanpa pemberat yang lain. Kalau stroke murni, stroke aja, mungkin karena ada kolesterol atau ada obesitas, itu adalah biasanya waktu perawatan itu 3-5 hari. Itu untuk stroke sumbatan. Ya. Untuk stroke sumbatan itu biasanya 3-5 hari. Tetapi kalau stroke perdarahan itu biasanya lebih lama dari stroke sumbatan. Karena ada pecah pembuluh darah, otomatis gangguan persarapan dan neurologisnya akan lebih banyak daripada stroke sumbatan. Nah, itu biasanya memakan waktu rata-rata 7 hari. Itu tanpa pemberat. Kalau misalnya disertai pemberat lain, misalnya ada infeksi paru, itu kemungkinan loss-nya akan panjang. Masa rawatnya akan lebih panjang daripada itu.
8: Oke. Okay. Jadi memakan waktu yang
9: iya, lama. Benar.
8: Okay.
9: Iya.
8: Lebih lanjut lagi kita akan bertanya mengenai penanganan untuk pasien stroke ini. Tetap bersama kami.
10: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bekesan, bincang edukasi kesehatan kita mengenai perawatan stroke di rumah, boleh di rumah sakit, M. Yunus juga boleh ini. Iya. Tentunya bersama Nurse Suzana yang sudah bersama kami. Nah, kita ke YouTube dulu nih Bu. Ya, okay, ini baik. Udah banyak nih yang bertanya. Mungkin banyak juga punya keluarga yang mengalami stroke atau juga untuk pencegahan ya. Yeah. Karena saya sendiri sebenarnya takut juga nih Bu kalau dengar dari yeah, informasi yang sudah ada di segmen pertama tadi. Nah, ini dari Indah. Selamat siang, ini bertanya mengenai adakah pemeriksaan rutin yang perlu dilakukan untuk pasca stroke. Oke. Boleh? Satu dulu.
3: Oke.
2: Lanjut nanti.
3: Jadi pemeriksaan rutin untuk pasca stroke itu biasanya itu kan kita ini setelah pasca stroke itu kita biasanya akan kontrol kembali ke dokter saraf kita, biasanya kayak seperti itu. Nah, di situ biasanya baru kita akan dianjurkan ya jika diperlukan ada pemeriksaan yang harus dilakukan. Jadi misalnya itu tadi balik lagi ke faktor resiko. Jadi kalau misalnya ada gula darah yang tinggi atau kolesterol yang tinggi, bisa jadi nanti dokternya akan meminta pengulangan untuk pemeriksaan hasil-hasil tersebut. Nah, yang pemeriksaan rutin yang bisa kita lakukan secara rutin tanpa mungkin harus kontrol itu adalah pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah bisa kita periksa di mana aja, bisa di puskesmas atau kalau kita punya alat sendiri kita bisa periksa. Jadi kalau misalnya tinggi dan ada tanda-tanda kemungkinan ada peningkatan tekanan darah, kita bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jadi pemeriksaan rutin itu kita kembalikan lagi kepada faktor resiko dan apakah itu diperlukan atau tidak oleh dokter yang memeriksa. Kalau kata dokternya wajib, itu berarti harus diperiksa kembali. Iya, gitu.
2: Kalau disuruh kontrol, ya kontrol.
3: Kontrol, gitu. Iya.
2: Jangan mementang merasa, ah udah enakan nih,
3: bener, kontrol
2: lagi
3: iya,
2: gitu. Ya. Okay. Bener. Nah ini okay, mungkin juga kalau punya keluarga yang stroke, nggak ada salahnya mungkin beli apa untuk tensi yang digital, itu yang paling iya, gampang
3: bener,
2: ya.
3: Iya, yang paling untuk, gampang seperti itu.
2: Untuk cek darah ya. Nah ini juga menyambung ini dengan tekanan darah dari Dimas. Nah Dimas ini bertanya, Bu, rahasia menjaga tekanan darah biar tetap stabil, kata kalau pasca stroke gimana?
3: Oke, tekanan darah untuk supaya stabil pertama kita harus jaga asupan intake natrium kita atau garam ya. Itu yang pertama dulu. Jadi mengurangi makanan yang tinggi garam. Makanan tinggi garam. Tinggi garam ini bukan hanya berupa garam yang dimasukkan ke dalam makanan, tetapi juga berupa makan-makanan yang sifatnya pabrikan. Jadi mungkin seperti biskuit atau makan-makan ringan, itu kan biasanya tinggi garam. Jadi itu yang harus kita hindari. Nah, kemudian yang pasti ya olahraga. Olahraga yang teratur. Teratur kan juga terbukti bisa mengontrol tekanan darah. Nah, olahraganya yang simpel-simpel aja mungkin bisa dilakukan 5 kali dalam seminggu selama 30 menit seperti misalnya jogging atau kalau punya sepeda statis di rumah boleh juga pakai sepeda statis gitu. Jadi yang berikutnya juga adalah manajemen stres. Karena stres identik dengan peningkatan tekanan darah. Jadi kalau misalnya makan udah dijaga ya, kemudian makan udah dijaga, kemudian olahraga tapi tidak bisa manajemen stres, apa-apa pusing-pusing, itu juga memicu untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi intinya adalah jaga stres juga. Jadi supaya terkontrol tekanan darah ya.
2: Pasien yang sudah stroke ini ya jangan stres ya mikir
3: iya,
2: penyakitnya.
3: Benar, iya,
2: kepikiran kan biasanya
3: iya
2: gitu
3: sih,
2: ya.
3: Iya, sebenarnya.
2: Takut gitu
3: cuma,
2: ya.
3: Cuma itu balik lagi ke keluarga. Nah, jadi itulah makanya

0: agak atau beraktivitas, ataukah perlu pemeriksaan lanjutan karena kadang bisa juga mungkin karena kekurangan mineral, kurang mineral. Nah, atau bisa juga mungkin kram itu cuma bukan cuma hanya spasme otot itu tadi, spasme otot karena itu tadi mungkin kita berolahraga berlebihan atau penggunaan ekstremitas yang berlebihan gitu. Jadi tidak bisa kita langsung putuskan bahwa kram itu merupakan salah satu tanda stroke yang ringan gitu. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa dan didukung oleh itu tadi, punya faktor resiko nggak? Kalau misalnya ada faktor resiko ternyata sudah pernah kolesterol, ya mungkin itu yang harus diperbaikin gitu. Jadi tidak bisa langsung diputuskan bahwa itu adalah stroke ringan atau tidak, karena balik lagi tanda gejala stroke itu adalah segera ke RS.
1: Iya. Gitu. Jangan apa kita memutuskan sendiri ya.
0: Iya, benar.
1: Jangan diagnosa sendiri
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, jangan diagnosa sendiri.
1: Ya, temu dokter lah pokoknya konsultasi
0: ya,
1: lah.
0: Benar.
1: Biar pasti ya. Nah, ini banyak pertanyaan nih, Bu. Ini dari Lian yang sering begadang katanya, okay. Apakah ini bisa meningkatkan risiko stroke?
0: Okay.
1: Terus mengurangi risikonya gimana nih? Karena pekerjaan saya juga yang mengharuskan Bergadang.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan paling sering ditanyakan. Apakah begadang bisa bikin stroke? Jadi sebenarnya begadang itu merupakan gaya hidup. Nah, gaya hidup. Nah, gaya hidup ini biasanya kan kalau kita bergadang tuh biasanya pada itu ya, pada laki-laki. Kadang-kadang begadang ini bukan hanya begadang saja, tapi disertai dengan apa? Dengan merokok kadang-kadang,
1: iya. Ngopinya lagi.
0: Ngopinya gitu. Nah, kita ketahui bahwa rokok itu adalah salah satu penyebab penyumbang resiko untuk terjadi stroke juga, ya, karena apa pembuluh darah darah menjadi lebih kental karena ada racun-racun di rokok. Nah, jadi kalau untuk supaya tidak begadang, ya. Itu balik lagi kepada cara kita bagaimana mengatur jam istirahat kita dan kapan saat kita akan bekerja. Jadi sebisa mungkin jam tidur kita terpenuhi meskipun mungkin polanya yang berubah. Dan tentu saja kita berharap bahwa begadang ini ya begadangnya sehat aja gitu, tidak diikuti dengan merokok, ngopi atau malah maaf ngomong mungkin kadang-kadang konsumsi alkohol gitu. Nah, jadi
1: sambil ngemil buah lah ya kalau begadang
0: ya. Iya, makan yang sehat gitu.
1: Minum air putih sama buah lah gitu.
0: Iya. benar. Jadi begadang itu takutnya diikuti dengan merokok. Nah, yang merokok itu yang menyumbang untuk terjadi resiko stroke.
1: Iya, risiko stroke. Ini okay. Apalagi yang tugasnya misalnya harus shift malam, jaga malam gitu. Biasanya memang ini menyertai nih udah begadang,
0: benar,
1: rokok,
0: mas.
1: Kopi gitu.
0: Jadi kami sering pernah ketemu beberapa pasien yang usia produktif itu maaf ngomong misalnya dia kerjanya sopir. Jadi sopir misalnya kan dia begadang tuh. Yeah. Jadi dia nyetir terus tapi itu tadi kebiasaannya merokok yang mendampingi begadangnya. Jadi merokoknya yang bikin stroke.
1: Okay.
0: Ya, merokoknya bikin stroke gitu.
1: Ya. Baik. Dan yang berikutnya ini juga dari Monica Devi, selamat pagi. Fisioterapi apakah dapat mengurangi stroke bagi pasien, Bu?
0: Sebenarnya yang namanya fisioterapi itu adalah nama istilahnya rehabilitasi. Rehabilitasi berarti apa? Berarti dia adalah salah satu upaya untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, ya meningkatkan kekuatan otot. Dari ekstremitas yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan, ya mas. Jadi itu merupakan suatu bentuk rehabilitasi, rehabilitasi berarti untuk perbaikan, untuk meningkatkan gitu. Jadi bukan usaha untuk mencegah, karena itu dilakukan pada saat apa? Kalau misalnya dia ada kelemahan, nah itu yang dilatih supaya tidak terjadi kelumpuhan. Gitu.
1: Itu sudah di pasca perawatan atau gimana biasanya?
0: Jadi fisioterapi itu mobilisasi dini, fisioterapi itu kita lakukan setelah pas akut selesai. Pas akut tuh maksudnya apa? Dalam artian bahwa tanda-tanda vitalnya sudah mulai stabil, tensinya sudah mulai turun, gula darahnya mulai turun. Nah, itu baru kita lakukan fisioterapi. Tetapi kalau belum ada perubahan dari tanda-tanda vital, tensi masih tinggi sekali, gula darah masih belum terkontrol, itu belum bisa kita lakukan. Nah, jadi itu lebih ke arah sudah lewat fase akutnya dari stroke.
1: Sudah lewat masa kritis
0: lah. Iya, lewat masa kritis udah.
1: Oke. Dan itu beberapa pertanyaan sudah bergabung di YouTube kita di RRI Net. Dan Ini tadi kalau soal

0: Perawatan apa lagi nih Bu yang lainnya? Tadi kan menyambung lah kalau fisioterapi misalnya gitu. Yeah. Kalau di rumah apa perawatan bisa dilakukan?
1: Oke, di rumah itu yang paling kita utamakan itu adalah satu. Jadi kalau misalnya kita membawa keluarga kita yang kena stroke tetapi dalam kondisi betul-betul terbaring di tempat tidur, maksudnya tidak bisa aktivitas, betul-betul tidak bisa bergerak, tergantung semua pada orang lain. Yang itu pertama itu kita harus jaga apa? Pertama harus nutrisi dan cairan harus terpenuhin. Kadang-kadang pasien seperti ini kita bawa lengkap dengan selang untuk bantu makan. Nah, ini yang harus tetap kita berikan selama di rumah supaya tidak terjadi dehidrasi dan low intake. Karena kebanyakan pasien itu berulang. Karena apa? Karena kurang cairan dan low intake. Jadi begitu pentingnya peran keluarga untuk perawatan stroke di rumah. Yang kedua, pada pasien yang tidak mampu mobilisasi itu berisiko untuk terjadi luka tekan. Luka tekan. Bayangkan seandainya kalau keluarga tidak bisa atau tidak mampu untuk mobilisasi pasien, pasiennya dalam kondisi terbaring terus, sudah dipastikan bahkan akan terjadi yang namanya luka tekan atau ulcus decubitus kalau istilah medis. Nah, kemudian keluarga harus ikut bantu mobilisasi dalam artian bantu latihan rentang gerak. Rentang gerak itu pada saat dia perawatan di rumah sakit, dia akan sudah melihat apa yang dikerjakan oleh fisioterapi. Jadi kalau fisioterapi kerjakan, dia harus tekuk tangannya, luruskan tangannya, harus fleksi, ekstensi. Jadi keluarga bisa ikut melakukan kegiatan tersebut saat di rumah. Sehingga tangan atau kaki pasien itu tidak akan terjadi kekakuan. Meskipun belum meningkat kekuatan ototnya, tapi tidak akan terjadi kekakuan. Yang banyak kita temukan adalah keluarga kurang memahami hal ini. Jadi pasien pas masuk kembali sudah dalam kondisi betul-betul kontraktur atau kaku yang susah untuk dikembalikan kembali. Nah, kemudian yang terakhir adalah dukungan emosional. Dukungan emosional itu adalah bahwa keluarga pasien betul-betul menerima kondisi pasien. Jadi pasiennya didukung penuh buat semangat gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya bicaranya pelo, jangan diketawain. Jadi pasiennya harus tetap didukung bahwa kita menerima kekurangan beliau seperti itu. Jadi jangan diketawakan gitu. Jadi pasien kami itu pernah ada yang tidak bisa bicara setelah pulang, terus selama di rumah dia interaksi dengan keluarga, dengan cucunya. Jadi selama sebulan itu dia ngomong-ngomong dengan cucunya dan alhamdulillah bulan berikutnya pada saat kontrol dia sudah mulai bisa bicara. Jadi betul-betul luar biasa peranan keluarga buat perawatan stroke di rumah.
0: Ya, gini gitu. Berhasil nih dukungan keluarganya.
1: Berhasil, iya.
0: Kebanyakan ini kan sering pasien itu yang cuma berbaring kan Bu, gitu cuma yang dibersihkan, diganti pakaiannya, berbaring lagi gitu, tidak pernah diajak misalnya keluar gitu. Nah ini gimana nih? Ini apa karena memang kondisi tidak memungkinkan atau sebenarnya walaupun tidak bisa menggerakkan badan tetap harus kita bawa keluar misalnya berjemur dan sebagainya gitu?
1: Iya benar Mas. Jadi jadi betul tadi. Jadi pasiennya meskipun dia tidak bisa bicara, misalnya cuma pandangan kosong aja, tapi pasien itu tahu bahwa dia ini diperlakukan seperti apa oleh keluarganya. Jadi meskipun seperti itu tetap boleh dibawa ke luar, dibawa berjemur, dibawa bertemu dengan teman-temannya, boleh di rumah. Karena situasi-situasi seperti itu bisa meningkatkan stimulus buat pasien buat untuk mereview kembali, mengingat kembali. Oh, ini teman saya. Oh, saya diajak bicara oleh teman saya. Jadi seperti itu. Gitu.
0: Oke. Mm-mm. Jadi peran keluarga sekali lagi.
1: Iya, betul.
0: Sangat penting untuk proses penyembuhan. Nah, kalau stroke ini Bu, adakah bisa berulang lagi misalnya gitu?
1: Oh, banyak. Bisa berulang. Wah, bisa berulang.
0: Banyak ini. Aduh, ini
1: ngeri. Tapi kebanyakan dari kasus yang kita lihat itu berulang biasanya satu, kurang kontrol. Jadi pada saat dia serangan, pada saat pulang, kita sudah edukasi buat kontrol. Itu biasanya kadang-kadang tidak dilakukan oleh keluarga gitu. Jadi otomatis obat-obat secara medis terhenti. Kemudian rehabilitasi medik juga terhenti. Nah, ditambah lagi dengan keluarga yang kurang mendukung. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa bikin untuk berulang. Kemudian ada lagi faktor lain itu tadi saya bilang, yang lainnya terkontrol tetapi manajemen stresnya enggak jalan. Jadi pas ditanya, "Ibu, makan obat?" Makan. makan obat darah tingginya, makan. Ibu olahraga, olahraga. Tapi saya kepikiran terus, gitu. Nah, kapan saya bisa balik lagi seperti dulu? Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya itu mempengaruhi pikiran pasien dan bikin akhirnya kemungkinan terjadi stroke berulang.
0: Kalau obat-obatan ini, memang ada yang terus dikonsumsi pasca stroke atau gimana?
1: Baik, jadi kalau seminggu pertama dari rawat inap, pasien itu memang diberikan obat-obat seperti neuroprotektor, vitamin-vitamin untuk saraf gitu. Jadi memang harus dikonsumsi pasien sampai dengan kontrol berikutnya. Nah, pada saat kontrol berikutnya, dokter akan memeriksa ulang kembali dan akan menentukan apakah obat-obat tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Gitu. Sekalian dokter juga yang menentukan berapa lama lagi dia harus kontrol. Apakah mungkin satu bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Jadi dokter yang menentukan kapan dia akan balik lagi ke poli untuk kontrol.
0: Oke. Dan kalau obat ini apa yang biasanya diberikan?
1: Itu tadi yang kami bilang tadi, biasanya obat-obat yang bersifat neuroprotektor, yaitu obat-obat saraf, ya, pelindung-pelindung saraf gitu, neuroprotektor, kemudian vitamin-vitamin untuk saraf. Selain itu ada juga mungkin obat-obat yang itu tadi yang menyertai faktor resiko. Berarti ada obat antihipertensi kalau dia darah tinggi, ada obat antidiabetik kalau dia ada sakit gula gitu.
0: Oke. Nah, ini biasanya pertanyaan nih dari setiap pasien. Saya bisa sembuh enggak? Nah, yeah. Potensi buat sembuhnya
1: seperti yeah. Jadi kalau dibilang tidak sembuh itu tidak mungkin juga ya, karena ada pasien stroke juga yang sembuh gitu. Potensi untuk sembuh besar, tapi dengan catatan satu, itu tadi. Semakin cepat dibawa, maka akan semakin cepat perbaikan. Ya. Karena itu tadi, karena tiap menit waktu itu berharga. Tiap menit kekurangan oksigen dan nutrisi otak, maka semakin banyak jaring otak yang rusak. Nah, jadi prinsipnya adalah semakin cepat dibawa akan semakin cepat perbaikan. Yang dari tadi yang lemah-lemah atau yang lemah tangan atau ekstremitasnya, kalau cepat dibawa, cepat mendapatkan penetral sanaan, kemungkinan pulang juga akan tidak ada tampak lagi ada tanda stroke-nya. Nah, kemudian harus rajin kontrol tadi. Jadi semakin rajin kontrol dan semakin rajin buat rehabilitasi akan juga mempercepat proses penyembuhan. Tidak ada waktu yang dibatasi, tidak ada waktu tertentu untuk kita menyatakan bahwa pasien itu sembuh atau tidak. Tapi balik lagi tadi tergantung kepada keluarga dan pasiennya sendiri.
0: Oke. Kalau untuk ditanyakan berapa lama bisa sembuh,
1: ya,
0: tidak ada waktu.
1: Tidak ada.
0: Ya? Oke. Jadi tergantung lagi ini balik lagi ya.
1: Balik lagi
0: dengan kondisi
1: keluarga,
0: juga.
1: Kondisi pasien, ya.
0: Nah, kalau pantangan nih Bu, biasanya Bu, apa nih nggak boleh gitu, misalnya untuk pasien stroke, konsumsi apa, makanan apa gitu, yang pantangannya.
1: Ya, jadi itu tadi hampir sama seperti tadi yang sudah kita diskusikan di awal, bahwa kita harus cegah atau kurangi pantang makan-makanan yang ada faktor risiko ke kita. Jadi ada hipertensi, ya berarti kurang natrium, kurangi garam, ada gula, berarti ada proses diet buat diabetesnya. Jadi tidak bisa asal konsumsi saja, harus ada ikut pola diet yang diberikan oleh tim gizi. Kemudian kalau misalnya tidak ada faktor risiko, misalnya kalau misalnya ada faktor risikonya karena ada kolesterol, ya berarti dia harus mengurangi makan-makanan yang tinggi lemak. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada masalah di misalnya kolesterol, di gula, ya dia biasa makan, bisa makan seperti biasa, makan-makan yang banyak buah dan sayur gitu.
0: Karena kan biasanya tuh pasien kan ini semuanya nggak boleh nih dok, misalnya sama dokternya kan, yeah. Jadi saya mau makan apa gitu sekarang. Yeah. Kalau jenis makanan misalnya Bu, contohnya yang dianjurkan gitu.
1: Oh ya, dianjurkan pasien. Ya pasti ya seperti porsi makan yang seimbang ya, berarti ada sayur, ada buah, kemudian ada protein, kemudian ada karbohidrat yang sudah diatur gitu. Jadi tidak ada yang berlebihan di dalam satu piring yang disediakan gitu. Ya kalau misalnya suka biasa makan jeroan atau apa, ya itu yang harus dikurangin, makan jeroan. Terus makan makanan yang tinggi gula, misalnya makan-makan seperti coklat atau apa.
0: Kalau makanan yang bersantan gitu Bu?
1: Makan-makan bersantan ya Boleh saja, tapi selama bahwa makanan tersebut tidak dipanaskan berulang-ulang.
0: Oh, oke. Okay. Karena kita kan di Sumatera biasanya kan ya, khasnya ya santan berminyak gitu ya.
1: Santan berminyak ya. Iya. Tapi tentu saja mungkin tidak dimakan dalam jumlah atau kuantitas yang sering ya Mas ya. Hmm. Jadi dalam satu minggu tuh mungkin dia cuma makannya paling banyak 2 kali dalam seminggu. Oh, tidak setiap hari.
0: Oke, okay, ya. Pokoknya yang penting lepaslah seleranya ya, pokoknya gitu ya. Jangan sering-sering.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kemungkinan bisa berulang ada nggak Bu? Ini juga ada pertanyaan. Kemungkinan bisa berulang nggak ini struknya?
1: Kemungkinan berulang ya pasti ada, pasti ada. Itu tadi balik lagi tergantung sejauh mana keluarga buat melakukan perawatan di rumah. Terus sejauh mana juga pasiennya rajin buat kontrol pasca stroknya. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba kita sudah punya pasien stroke di rumah nih, tiba-tiba suatu hari dia waktu itu mungkin kelemahannya pada satu sisinya, sisi kanan, terus pas kejadian dia sudah lemas lagi di sisi kiri, itu sudah dipastikan dia sudah stroke berulang. Sudah pasti sudah kiri kanan otak sudah kena gitu. Atau kemarin dia tidak ada bicara pelo, tiba-tiba ketemu besoknya udah nggak bisa lurus bicara, itu berarti sudah terjadi serangan stroke berulang. Nah, jadi perlu diingatkan bahwa serangan yang kedua atau ketiga itu akan lebih banyak gejala sisa yang ditimbulkan. Karena apa? Karena semakin banyak sel otak yang rusak. Jadi serangan pertama mungkin cuma lemah pada satu sisi tubuh. Serangan kedua bisa ditambah dengan gangguan bicara. Serangan ketiga bisa diikuti dengan penurunan kesadaran. Jadi makanya harus kita cegah. Nah, cegahnya dengan cara apa? Itu tadi, olahraga yang teratur, menjaga makan-makanan yang seimbang, makan makanan berserat tinggi, kontrol tekanan darah, kemudian pahami faktor risiko kalau ada gula darah gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan buat pencegahan supaya nggak terjadi berulang.
0: Oke, nah itu yang penting ya, jangan sampai berulang stroke-nya.
1: Iya.
0: Ini Bu, kondisi apa yang memang mengharuskan pasien tidak bisa lagi nih dirawat di rumah? Gitu.
1: Oh iya, jadi harus dibawa ke rumah sakit maksudnya ya?
0: Tidak bisa perawatan lagi di rumah?
1: Iya, jadi misalnya kalau kita sudah melakukan perawatan stroke di rumah untuk anggota keluarga kita, terus tiba-tiba pasiennya dibangunkan nggak bangun-bangun, penurunan kesadaran. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian atau demam yang tinggi. Demam yang tinggi, misalnya sudah kasih obat, kok nggak turun-turun, sudah dikompres nggak turun-turun, malah makin tinggi. Nah, itu juga salah satu tanda yang harus segera dibawa, karena bisa jadi pasiennya kemungkinan ada dehidrasi. Nah, dehidrasi itu mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, kemudian ada kejang misalnya. Nah, kejang juga nggak bisa dibiarkan di rumah. Jadi kejang harus segera dibawa ke rumah sakit untuk tata laksana kejang. Jadi hal-hal yang seperti itu, pokoknya prinsipnya penuh kesadaran aja pasiennya sudah harus segera bawa ke rumah sakit. Jangan lagi ditahan di rumah.
0: Oke, okay. Berarti yang di rumah juga harus ini nih, harus jeli ya?
1: Jeli,
0: ya,
1: iya.
0: Kondisinya.
1: Jangan sampai jadi pasiennya penuh kesadaran tapi dibilang, oh tidur.
0: Oh iya.
1: Oh dibangun kan masih bangun, tapi udah tuh tidur lagi. Nah itu sebenarnya udah tanda-tanda penuh kesadaran gitu. Jadi harus dibawa ke rumah sakit.
0: Nah, oke, okay, baik. Ini Bu. Ini sayang sekali waktunya nih. Sebagai penutup ini, apa pesan untuk pasien dan juga keluarga nih Bu?
1: Okay. Jadi yang pertama adalah kenali dulu tanda dan gejala stroke. Setelah kita tahu tanda dan gejala stroke, jika memang ada terjadi pada saudara-saudara kita atau orang yang kita temukan, segeralah bawa ke rumah sakit. Karena setiap menit itu berharga. Nah, supaya tidak terjadi stroke, kita juga harus melakukan tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan akan lebih baik daripada kita mengobati setelah pasien stroke, gitu, setelah terjadi stroke. Nah, bagi keluarga yang sudah memiliki anggota keluarga yang sudah kena stroke, mari kita dukung secara emosional dan psikologis pasien supaya pasien termotivasi buat sembuh, supaya pasien semangat untuk sembuh, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi stroke berulang bisa kita hindari. Oke. Jadi mungkin saya rasa itu aja. Jadi yang paling utama adalah kenali dulu tanda dan gejala stroke-nya.
0: Oke, okay. Nah untuk informasi lebih lanjut, kalau mau konsultasi bisa langsung ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Iya, nanti ketemu okay. sama Ibu Nurse Susana Wati SKP ya. Okay. Ini kepala ruangan rawat inap khusus stroke di RSUD M. Yunus yang sudah okay. hadir. Terima kasih Ibu di Bekesan hari ini sudah berbagi informasi menarik sekali. Ini penting sekali okay. untuk kita bisa mengetahui tanda-tanda dan juga untuk mencegah dan juga tadi seperti apa juga perawatan di rumah okay. untuk pasien stroke. Terima kasih dan ini juga menutup kebersamaan kita untuk Bekesan hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mertjes Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: mereka serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pebalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pertama kali ini.
2: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
3: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ulang pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di depan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi, pertama sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan lain-lain.
2: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
1: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
2: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadigrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang, Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Patir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas, karena rank point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan agak teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah
0: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3. Masih di Bengkulu siang ini, saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja. Dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda, yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan

dengan ACT dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh. Duduk santai sambil

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Inilah daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026, Craig Gordon paling senior. Pria penjaga gawang Skotlandia, Craig Gordon ini jadi pemain tertua Piala Dunia 2026 berusia 43 tahun per 11 Juni 2026, usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman di berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia. Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi. Luka Modric menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tersebut. Untuk tahun ini, gelandang Kroasia itu tercatat berusia 40 tahun 275 hari menjelang kompetisi berlangsung. Selanjutnya ada Edin Dzeko, berada posisi kelima daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Penyerang Bosnia dan Herzegovina tersebut berusia 40 tahun 86 hari tahun ini. Jerman turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer, dan penjaga gawang berpengalaman tersebut tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen nanti. Lionel Messi menjadi bagian penting skuad Argentina pada Piala 2026. Kapten Albiceleste ini tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Untuk informasi lengkapnya, daftar pemain gae gitu ya, mereka yang paling senior gitu ya kita menyebutnya, bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
5: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

tanggal 13 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan memperbarui ruang informasi Anda dalam Warta Berita Daerah. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk semuanya yang lagi menikmati suasana Kota Bengkulu gitu, untuk yang baru saja tiba, selamat menikmati ya. Pendengar, ada Pantai Panjang yang bisa Anda kunjungi, terus ada Benteng Marlboro gitu ya, pendengar. Ini beberapa destinasi wisata yang bisa Anda akses gitu ya di Kota Bengkulu. Oh iya, ada rumah Ibu Fatmawati juga.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami.

pencerah jiwa, konfrontasi. Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk, mukanya cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang itu bertanya kepada sahabatnya, "Kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama. Ia merasa jengkel. "Ya, itu masalah dia. Dia mau berwatak jutek, bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal, kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri." Saudaraku dan sahabatku, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semulanya pemurah tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau berurusan dengan orang itu. Mari kita renungkan. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Mari jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Berusaha untuk tetap berbuat baik sekalipun menemukan hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap santun di lingkungan yang kasar, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang dikala menghadapi badai kehidupan yang dahsyat.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, Kala Informasi dan Inspirasi. Pergerakan kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia, pergerakan untuk menemani Anda yang saat ini tengah beristirahat. Dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Jumat 5 Juni 2026. Sari Berita. Jamaah haji yang tergabung dalam kloter 2 sebanyak 393 orang telah kembali ke tanah air tanpa ada jamaah yang meninggal dunia. Jajaran Polres Kepahyang bersama instansi terkait menindaklanjuti keluhan kesehatan sejumlah siswa penerima program makan bergizi gratis di SD Negeri 18 Kepahyang. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Meidoktoria. Rasa haru dan bahagia menyelimuti keluarga jamaah haji asal Bengkulu yang menantikan kepulangan kerabat mereka dari Tanah Suci. Jamaah haji Bengkulu yang tergabung dalam kloter 2 dipastikan tiba kembali di Bengkulu dengan selamat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Meski mengalami keterlambatan jadwal penerbangan, proses pemulangan jamaah berlangsung lancar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu Intihan memastikan bahwa seluruh jamaah yang tergabung dalam kloter 2 kembali ke Bengkulu dalam kondisi sehat dan lengkap. Menurutnya, jumlah jamaah yang tergabung dalam kloter 2 sebanyak 393 orang dan seluruhnya berhasil menyelesaikan ibadah haji serta kembali ke tanah air tanpa ada jamaah yang meninggal dunia.
1: Alhamdulillah, semua jamaah kita Provinsi Bengkulu kloter pertama yang tergabung dalam PDG 2 ini, alhamdulillah semuanya kembali dalam keadaan sehat dan semuanya sehat.
0: Ia menjelaskan secara umum kondisi kesehatan jamaah selama proses pemulangan juga cukup baik. Petugas haji terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jamaah, terutama jamaah lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Jajaran Polres Kepahyang bersama sejumlah instansi terkait bergerak cepat menindaklanjuti keluhan kesehatan yang dialami sejumlah siswa penerima program makan bergizi gratis di SD Negeri 18 Kepahyang. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 16 orang, terdiri dari siswa, guru, dan penjaga sekolah, mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan program MBG. Mereka telah mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis di Puskesmas Kelobak serta Puskesmas Pasar Kepahyang. Kapolres Kepahyang menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengambil langkah cepat dan terukur dan menangani kejadian tersebut. Upaya yang dilakukan meliputi koordinasi dengan fasilitas kesehatan, pengumpulan keterangan dari pihak sekolah dan penyelenggara program, hingga pemantauan perkembangan situasi di lapangan. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mematangkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional terkait pemenuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Langkah nyata ini dipertegas pasca peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makan bergizi gratis di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur yang kini mulai bersiap mengoptimalkan operasionalnya di wilayah tersebut. Fasilitas yang berlokasi tepat di belakang Rumah Sakit Hana Caritas ini menjadi tonggak baru bagi Pemda dan mengintervensi masalah kecukupan gizi secara masif dan terstruktur. Kehadiran pusat pelayanan yang diinisiasi oleh Yayasan Bina Damar Gizi Bangsa ini langsung mendapat respon positif dan apresiasi tinggi dari jajaran pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Fitriansa mengatakan, keberadaan gedung SPPG Rama Agung sangat krusial sebagai roda penggerak dalam mempercepat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pemda menilai kolaborasi bersama yayasan ini menjadi motor penggerak yang efektif untuk memastikan distribusi pangan bergizi tepat sasaran khususnya bagi anak-anak di Bengkulu Utara. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memanfaatkan pembiayaan formal melalui sosialisasi yang menghadirkan PT Permodalan Nasional Madani dan Bank Rakyat Indonesia. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, UMKM merupakan penggerak utama perekonomian daerah yang perlu mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya masih banyak pelaku usaha yang ragu mengakses pembiayaan formal karena menganggap prosesnya rumit, sehingga literasi keuangan terus diperkuat untuk menghindari praktik pinjaman ilegal dan rentenir. Dalam sosialisasi tersebut, PNM memperkenalkan program Mekar yang menyediakan pembiayaan 2 juta hingga 10 juta rupiah tanpa agunan bagi perempuan pelaku usaha produktif. Selain modal usaha, nasabah juga mendapatkan pendampingan usaha, pendidikan karakter, perlindungan asuransi jiwa, serta akses pembiayaan layanan melalui program Ulam dan Ultra Mikro. Sementara itu, BRI menawarkan kredit usaha rakyat KUR Mikro dengan plafon pembiayaan hingga 100 juta rupiah. Melalui sinergi DJPB, PNM, dan BRI, pemerintah berharap akses pembiayaan formal semakin mudah dijangkau, sehingga UMKM Bengkulu dapat berkembang, naik kelas, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali mengukuhkan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel di tingkat regional. Hasil nyata tersebut dibuktikan dengan keberhasilan daerah ini dan mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia. Penghargaan prestisius tersebut diberikan secara resmi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Pencapaian pada pertengahan tahun anggaran 2026 ini sekaligus menandai rekam jejak gemilang bagi jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin. Kabupaten Kaur tercatat telah sukses mempertahankan predikat tertinggi tersebut selama 5 kali berturut-turut sejak tahun 2022. Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin mengatakan, berdasarkan parameter eksternal, BPK RI menyematkan status WTP karena LKPD Bengkulu Selatan dinilai telah memenuhi 4 kriteria fundamental penilaian laporan keuangan. Guna mendukung Perda Ternak, 15 camat se-Kabupaten Kaur merencanakan program menanam tanpa memagar. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
2: Dalam upaya mendukung perda hewan ternak di Kabupaten Kaur, Camat se-Kabupaten Kaur mencanangkan gerakan menanam tanpa memagar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat tanpa terganggu oleh hewan ternak yang berkeliaran bebas. Camat Lam Tengah Arilun mewakili seluruh camat se-Kabupaten Kaur menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menata sistem peternakan di daerah, yang menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memiliki hewan ternak diharapkan dapat mengandangkan ternaknya dengan baik. Hal ini penting agar tidak merusak tanaman warga serta menjaga ketertiban umum di lingkungan desa.
3: Hari ini kami seluruh kecamatan Kabupaten Kaur mencanangkan untuk menanam tanpa memagar. Bagi yang memiliki hewan ternak, silakan untuk dikandangkan. Terima kasih.
2: Selain itu, para camat juga akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi perda ternak. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari ternak yang dilepas liarkan. Pemerintah kecamatan bersama aparat desa juga akan melakukan pengawasan secara berkala. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perda. Dengan adanya dukungan penuh dari 15 camat ini, diharapkan terciptanya kesinambungan antara sektor peternakan dan pertanian. Masyarakat pun dihimbau untuk bersama-sama menjaga ketertiban demi kesejahteraan masyarakat. Demikian RRI Bintuan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Badan Musyawarah Adat BMA Kabupaten Lebong menggelar Kedurai Agung Tepung Bumai di Muaro Bioatemiang, Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema, Bersama Kita Lestarikan Budaya dan Kearifan Lokal Menuju Kabupaten Lebong Maju, Makmur dan Berdaya Saing. Tradisi adat ini kembali dilaksanakan setelah hampir 2 dekade vakum dari agenda budaya masyarakat Lebong. Ketua BMA Kabupaten Lebong, Arianto, mengatakan bahwa Kedurai Agung, kegiatan tersebut juga bertujuan menghidupkan kembali warisan leluhur yang telah lama tidak dijalankan. Kedurai Agung juga dimaknai sebagai ritual tepung setawar untuk memohon keselamatan bagi daerah dari berbagai musibah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ritual adat ini menjadi sarana tolak bala sekaligus pendingin atas berbagai fenomena alam dan peristiwa yang terjadi selama setahun terakhir. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Provinsi Bengkulu, Gusti Miniarti mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami naik turun sejak 2023 hingga 2025. Meski demikian, kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi jenis kekerasan yang konsisten mengalami peringkat dari tahun ke tahun. Menurut Gusti, pada Januari 2026 saja, Kabupaten Sleumat telah mencatat 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak masih perlu diperkuat hingga ke tingkat desa. Ia menjelaskan sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru berasal dari lingkungan terdekat korban. Pelaku umumnya merupakan anggota keluarga seperti ayah tiri, saudara, kerabat maupun tetangga yang memiliki akses langsung terhadap anak. Selain faktor kedekatan pelaku dengan korban, kondisi ekonomi dan perceraian orang tua juga dinilai menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Karena itu, Gusti menilai peran guru sangat penting untuk memberikan edukasi kepada siswa agar berani melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindak kekerasan. Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan program Bangga Kencana Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kegiatan dilaksanakan beberapa waktu di tempat Balai Penyuluh KB Kedurang Ilir. Koordinator PKB Kedurang Ilir, Erianto, menjelaskan, adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini antara lain perwakilan dinas P2KB, P3A Bengkulu Selatan, Camat Kedurang Ilir, ayah yang memiliki baduta, balita, remaja, lansia, serta calon ayah. Dirinya mengungkapkan melalui kegiatan gati ini dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif para ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pendampingan terhadap anak dan keluarga. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, berkualitas, dan berketahanan. Beralih ke berita selanjutnya, upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran terus dilakukan oleh berbagai instansi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah satunya melalui kegiatan simulasi kebakaran, seperti yang digelar di Rumah Tahanan Kelas 2B Mana, sebanyak 20 personil Satgas Damkar diterjunkan untuk memberikan edukasi sekaligus pelatihan kepada pegawai dan jajaran di lingkungan rutan kelas 2B Mana. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, Efredi Gunawan, mengatakan simulasi tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teori, tapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menghadapi kebakaran. Terlebih lingkungan rumah tahanan memiliki tingkat risiko yang perlu diantisipasi karena dihuni oleh banyak orang dan memiliki berbagai fasilitas yang harus dijaga keamanannya. Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi faktor utama dan mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Upaya pelestarian budaya daerah terus dilakukan oleh Korem 041 Garuda Mas Bengkulu, salah satunya melalui penyelenggaraan Lomba Seni dan Budaya yang diikuti seluruh satuan jajaran Korem 041 Garuda Mas Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Juang 45 tersebut dibuka secara resmi oleh Komandan Korem 041 Garuda Mas Bengkulu, Brigjen TNI Jatmiko Arianto SEMH, Jumat 5 Juni 2026. Dalam sambutannya, Damrem menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah direncanakan sejak Januari 2026, namun pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada awal Juni ini. Dengan dilaksanakannya Lomba Seni dan Budaya ini, dan Rem Brigjen TNI Jatmiko Arianto SEMH berharap setiap satuan jajaran Korem 041 Garuda Mas Bengkulu memiliki setidaknya satu kesenian atau budaya daerah yang dapat dibina dan dilestarikan secara berkelanjutan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk melaporkan peristiwa, persoalan yang terjadi di sekitaran Anda di WhatsApp kita 0811-73-07079. Sekian Warta Berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medioktoria. Selamat siang.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini kita punya informasi pendaftaran beasiswa SDM Sawit 2026 resmi dibuka, kuota nasional 5.000 penerima. Pemerintah pusat resmi membuka pendaftaran program beasiswa SDM Sawit tahun 2026. Program yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDKS ini kembali memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan di bidang perkebunan kelapa sawit. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu Hairia mengatakan pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 20 Juni 2026. Peserta wajib melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Selama masa pendaftaran berakhir, dokumen administrasi peserta akan diverifikasi melalui sistem. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan yang diajukan ini telah lengkap sesuai dengan ketentuan program. Peserta yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Tahap tes akademik dan wawancara dijadwalkan berlangsung mulai 21 Juni hingga 29 Agustus 2026. Hasil akhir seleksi akan diumumkan pada 7 September. Peserta yang dinyatakan lulus nantinya berhak memperoleh fasilitas beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dalam program tersebut. Temukan informasi lainnya pendengar hanya di rri.co.id.

Ya, pendengar masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. SPMB SD dan SMP 2026 Kota Bengkulu segera dibuka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan SPMB tahun 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu untuk pendaftaran jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara transparan, objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id. Masih Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk program relaksasi Anda bisa request lagu dan informasi ya, pendengar untuk siang hari ini. Namun kebersamaan Rizka hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat siang pendengar Cek Fakta. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina, beredar di media sosial Facebook dan unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan masukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Ya, pendengar masih di program relaksasi request lagu dan informasi. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu ya, pendengar. Selamat siang untuk Anda yang lagi di jalan atau yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu program A1. Ada Rere request katanya lagu dari Dere dengan Tumbang. Ini dia Rizka hadirkan di program relaksasi request lagu dan informasi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Prior Jamaah Haji Bengkulu Kloter 2 tiba di Bengkulu. Rasa haru bahagia menyelimuti keluarga jamaah haji asal Bengkulu yang menantikan kepulangan kerabat mereka dari Tanah Suci. Jamaah Haji Bengkulu yang tergabung dalam Kloter 2 dipastikan tiba kembali di Bengkulu dengan selamat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Meski mengalami keterlambatan jadwal penerbangan, proses pemulangan jamaah berlangsung lancar. Keterlambatan tersebut diduga terjadi akibat padatnya aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Jeddah Arab Saudi yang menjadi salah satu titik keberangkatan utama jamaah haji dari berbagai negara menuju tanah air masing-masing. Namun karena adanya penyesuaian jadwal penerbangan, kedatangan jamaah di Bengkulu mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Rombongan diperkirakan tiba sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dan jamaah haji Bengkulu Kloter 2 ini baru tiba di asrama haji pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Intihan SAG MHMM memastikan bahwa seluruh jamaah yang tergabung dalam Kloter 2 kembali ke Bengkulu dalam kondisi sehat dan lengkap. Menurutnya jumlah jamaah yang tergabung dalam Kloter 2 sebanyak 393 orang dan seluruhnya berhasil menyelesaikan ibadah haji serta kembali ke tanah air tanpa ada jamaah yang meninggal dunia. Secara umum, kondisi kesehatan jamaah selama proses pemulangan juga cukup baik, pendengar. Petugas haji terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jamaah, terutama jamaah lanjut usia, yang membutuhkan perhatian khusus setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Selamat berkumpul kembali, pendengar, bersama keluarga yang baru saja pulang menunaikan ibadah di tanah suci ya, pendengar. Tentu rasanya luar biasa ya. Hati yang penuh hangat akhirnya kumpul kembali. Sehat-sehat untuk semuanya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Juwardi dengan Jimmick ini menghantarkan kita pada pukul 15:18 menit waktu Indonesia Barat. Pria ratusan calon murid baru bersama orang tua memadati Aula Dinas Pendidikan dan Kudaan Provinsi Bengkulu pada Jumat 5 Juni 2026. Mereka datang untuk mendapatkan bantuan dan penjelasan terkait berbagai kendala yang dihadapi saat melakukan pendaftaran sistem penerimaan baru SPMB tahun 2026 secara daring. Beragam permasalahan ditemukan selama proses pendaftaran berlangsung, mulai dari data prestasi yang belum terkurasi, data peserta jalur afirmasi yang belum masuk dalam kategori desil penerima bantuan, hingga nomor induk kependudukan yang tidak terbaca oleh sistem. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendi mengatakan sebagian besar kendala yang muncul bukan disebabkan oleh gangguan sistem pendaftaran, banyak dokumen persyaratan yang diunggah peserta tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pendengar. Panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga tidak valid, termasuk sertifikat prestasi yang tidak tercantum dalam sistem informasi manajemen talenta. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi harus dilakukan lebih teliti agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menyiagakan petugas khusus di lokasi pelayanan. Penanganan dilakukan menggunakan sistem antrian agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tertib dan juga efektif. Nah, akibat banyaknya peserta yang mengalami kendala teknis, pendengar, ini pemerintah memutuskan memperpanjang masa pendaftaran SPMB. Jika sebelumnya pendaftaran dijadwalkan berakhir 5 Juni, kini masa pendaftaran diperpanjang hingga besok 6 Juni 2026. Temukan informasi lainnya, berita, hanya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi.

Ya, pendengar, nanti kami akan kumandangkan azan Asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja. Dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda, yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi. Seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.

0: Ya, perkiraan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama untuk mengikuti Warta Belajar Sumba ya, perkiraan dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, dan Sungai Penuh ya, perkiraan. Nanti Anda juga bisa tonton di RRI Net Bengkulu. Baik, saat lagi kita akan hadirkan untuk Warta Belajar Sumba. Tetap di RRI Bengkulu karena informasi dan inspirasi.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda, kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi.
3: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan.
4: Wali kota juga setuju, dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini Jumat 5 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dan transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung tatap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online komunikasi yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping jadi mereka bertransaksi secara online kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
2: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
2: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang, untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah, itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergerak dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang mana pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pelaksanaan program lingkungan. Sementara itu, generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Menurut saya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan generasi muda, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang.
2: Saya Andini, menurut saya program pelestarian lingkungan akan lebih efektif apabila melibatkan anak muda secara aktif. Misalnya dalam kegiatan penghijauan, pengolahan sampah, edukasi lingkungan, dan kampanye melalui media sosial. Keterlibatan generasi muda juga dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namun pemerintah diharapkan tidak hanya membuat program seremonial, tetapi juga memberikan ruang partisipasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menunjukkan komitmennya yang konsisten dalam menjaga lingkungan, bukan hanya mengikuti tren sesaat.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Belitung.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang akan mewakili daerah pada tingkat. Sepriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Dindik akan ada pembinaan lanjutan. Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau ODSN tingkat Kabupaten Belitung Timur yang akan mewakili daerah pada ajang ODSN tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, mengatakan ODSN bukan sekedar kompetisi tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaring dan membina atlet pelajar secara berkelanjutan. Menurutnya, para atlet yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan pendampingan khusus agar memiliki kesiapan yang lebih baik saat bersaing di tingkat provinsi.
1: Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi, sudah sangat siap. Jadi ada pola pembinaan yang kedua, kepala sekolah juga akan dimotivasi. Jadi pembinaan selain dinding, jadi sekolah juga ada pembinaan tersendiri sendiri ya. Jadi yang udah dapat medali emas ini kan otomatis jadi wakil Belitung Timur kan. Nah, jadi udah harus siap. Kita juga akan manggil para pelatih dari para dewan juri yang sudah mumpuni lah untuk mendampingi. Jadi enggak dibiarkan bebas, sudah selesai acara ini selesai gitu enggak. Karena dari kabupaten ke provinsi kan agak dekat waktunya. Jadi masih ada waktu juga, walaupun dekat ada waktu untuk persiapan itu, kajian yang penting.
2: Mantan Kepala SMA Negeri 1 Manggar ini pun menilai ODSN menjadi wadah strategis untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak usia sekolah. Melalui kompetisi tersebut, kemampuan atlet dapat terukur sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam proses pembinaan selanjutnya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa Warta Belajar Sumba, selanjutnya kita akan menuju RRI SP Waikanan.

0: Operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan ingatkan pengendara siapkan surat kendaraan lengkap masyarakat saat beraktivitas. Berikut laporan Romadona dari SP Waikanan.
1: Ini dilaksanakan pada dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni.
2: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar Operasi Patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
1: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan pada dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Selama 14 hari, Bang. Saya mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
2: Menyambut pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. RRI Palembang bersama Erlin Fartesa.
1: Keberhasilan Polrestabes Palembang mengungkap kasus vandalisme mural yang sempat viral di media sosial mendapat apresiasi dari Dewan Kesenian Palembang. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ruang publik serta mendukung upaya mempercantik wajah kota Palembang. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, mengatakan vandalisme bukan persoalan sepele karena berdampak pada estetika kota dan dapat merusak fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari identitas kota.
2: Ya, wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas buat acara itu. Ya, ternyata kemudian baru beberapa bulan sudah dicoret-coret oleh orang tidak bertanggung jawab kan. Nah, banyak kan dari sisi dari kita senimannya melihatnya yang prihatin itu. Karena kan kita sudah bagus itu kan, jadi tertimpa ikon baru kemudian dirusak. Nah alhamdulillah itu kepada pelakunya. Ya kalau dengan rupanya itu kan kami memberikan apresiasi dan terima kasih ke pihak terkait ya, kabel-kabel, Pak Kompes Sony, kemudian Pak Wali Kota juga, Ratu Dewa, dan Pak Kandu juga, jika bisa terungkap. Dan sebaiknya memang kalau tidak ada efek jera lah pada pelaku, karena sudah diperingatkan. Dan sebetulnya kan ini sudah terjadi bukan hanya di Palembang ya, di Surabaya juga.
1: Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga fasilitas umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya menciptakan kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Jambi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan.
3: Di lingkungan hidup sedunia yang diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengkampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Saf mengatakan, dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang dibutuhkan di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan, hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin, atau peti.
4: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin, itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan, gitu, karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
3: Ia menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kerjasama dengan Kaur Bupati Muara Enim bidik kawasan ekonomi baru. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut positif jalanan kemitraan strategis lintas provinsi bersama Pemkab Kaur guna mengoptimalkan potensi daerah di wilayah perbatasan. Tanggapan dan komitmen penuh tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Edison dalam momentum penandatanganan perjanjian kerja sama di Bintuhan beberapa waktu lalu. Edison menegaskan bahwa kerjasama antar daerah ini merupakan langkah visioner yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai keterbukaan akses transportasi dan birokrasi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu akan menjadi stimulus penting bagi percepatan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Dalam pandangannya, prioritas utama dari kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemantapan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor ekonomi, makro, dan pariwisata. Pembukaan jalan tembus sepanjang 40 km yang menghubungkan Semende Darat Ulu dengan Padang Kuci Hulu dinilai menjadi kunci pembuka isolasi geografis. Guna merealisasikan target tersebut agar tidak sekedar menjadi dokumen formal, Edison menginstruksikan jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak taktis. Langkah konkret di lapangan langsung dituangkan melalui perjanjian kerjasama teknis yang mengikat beberapa instansi vertikal kabupaten untuk menyusun program kerjasama secara stimulan.
2: Muara Enim itu potensi sumber daya alamnya luar biasa. Komoditas kopi saja hasilnya 5 kecamatan itu 80 ton per hari. Jadi kan satu bulan bayangkan berapa ton bisa, mungkin sudah satu kapal atau dua kapal bisa kita pakai. Sekarang masalahnya adalah penghubung, jalan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur yang masih dibatasi oleh Bukit Barisan. Ya. Dan itu statusnya hutan lindung. Dan karena itu kami masing-masing kabupaten sudah membuat kajian, proposal, dan sebagainya. Kemudian akan kami bersama-sama ajukan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka kita pinjam pakai kawasan hutan untuk dibangun jalan.
1: Lebih lanjut, Edison mengatakan ruang lingkup eksekusi kerjasama tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keterlibatan aspek kebencanaan sengaja dimasukkan sebagai langkah antisipasi kolektif mengingat karakteristik geografis kedua wilayah perbatasan yang berada di kawasan pegunungan. Melalui komitmen tertulis yang kuat ini, Pemkab Muara Enim optimis arus distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam menuju pelabuhan Linau di Kaur akan semakin efisien. Sinergitas ini diharapkan dapat berjalan konsisten sehingga mampu membuka keran investasi baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kedua belah pihak. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Di akhir Warta Belajar Sumba, peringat kita akan mendengarkan wawancara dari RRI Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi.
0: Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan bersama Zilviani.
4: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Anhar, kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam melestarikan lingkungan.
5: Ya Pak, bagaimana memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu sendiri? Seperti apa?
6: Temanya kan dari alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Kita berharap belajar dari alam sesungguhnya dengan pengolahan sampah kemudian kan akan berdampak pada iklim kan kita, dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu.
5: Menurut Bapak sendiri, seberapa penting untuk peran generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya, bagaimana kemudian pemuda ini sudah kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dalam kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Ketika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah, dengan sebaik-baiknya. Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah. Karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini dapat peduli dengan sampah.
5: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sudah menjalankan kolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insya Allah, di tanggal 20 nanti kami akan melakukan gerakan menanam 10.000 pohon bersama kurang lebih 600 orang kawan-kawan dari penggiat lingkungan dan komunitas. Lalu lanjutkan dengan kegiatan clean up, yaitu kebersihan sepanjang pantai di Kota Bengkulu ini merupakan salah bentuk aksi dalam memeriahkan Hari Lingkungan Hidup.
5: Terakhir Pak, untuk harapannya seperti apa Pak di Kota Bengkulu ini?
6: Ya, harapan kita di Lingkungan Hidup berharap bahwa penanganan sampah di Kota Bengkulu ini tentu menjadi PR kita bersama. Sampah bukan soal lingkungan hidup saja, tapi sampahlah soal kita bersama. Oleh karena itu kami berharap pada seluruh jajaran, kepada masyarakat, warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam mengelola sampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
4: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
7: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

mulai digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pendengar ada di Lestari dengan kabarku mengantarkan kita pada pukul 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar kali ini dari rri.co.id, kita punya informasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pemkot Bengkulu dorong warga kurangi volume sampah. Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni ini dimanfaatkan pemerintah Kota Bengkulu untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, warga didorong untuk mengurangi volume sampah serta menerapkan pengelolaan sampah yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan peringatan global yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Berbagai isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, hingga pengelolaan sampah menjadi fokus utama dalam peringatan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Nah, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan dengan mengurangi produksi sampah rumah tangga serta memilah sampah berdasarkan jenisnya. Menurut Ansar, sampah organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos maupun pakan ternak. Sementara itu non-organik seperti plastik ini masih memiliki nilai ekonomi karena dapat didaur ulang menjadi berbagai produk kerajinan atau disalurkan melalui bank sampah yang tersedia di sejumlah wilayah. Pemerintah Kota Bengkulu sama ini terus berupaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui berbagai program yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap Jumat di kawasan Pantai Panjang. Selain membersihkan kawasan wisata, pemerintah juga melakukan pemeliharaan pohon kelapa yang telah ditanam melalui program gerakan menanam 10.000 pohon kelapa Gempala. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melansir dari sekolahtani.org, memang benar tersedia, akan tetapi mekanisme pendaftarannya melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia melalui alamat email resmi yang tercantum, yaitu tanisekolah@gmail.com, serta kontak WhatsApp 0813-242-34195. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2
3: adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Perompak adalah rumah bagi pecinta budaya.

atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini dari rri.co.id, Menko Polkam ungkap Presiden tak beri perlakuan khusus bagi pelaku korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan komitmennya Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi. Ia sebut penegakan hukum akan dilakukan tanpa memandang kedekatan dengan penguasa. Jamari menyebut Presiden menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu seluruh pejabat diminta menjaga integritas dan amanah jabatan. Pembangunan hanya dapat berjalan jika seluruh unsur daerah kompak. Ia menilai ketidakharmonisan antar lembaga justru akan merugikan masyarakat. Menko Polkam juga mengingatkan ancaman disinformasi di ruang digital. Ia menilai ruang digital menjadi medan strategis yang harus diawasi bersama. Selain itu, Jamari meminta seluruh penyelenggara negara menjaga sikap dan perilaku. Ia menegaskan pejabat publik harus menjadi teladan bagi masyarakat, mengajak seluruh kepala daerah terus mengutamakan pelayanan publik, dan ia minta seluruh jajaran tidak lelah bekerja demi kepentingan rakyat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya kondisi tersebut menjadi syarat utama keberhasilan sebuah pembangunan. Pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...

manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka pada Bani Ruang Dengar Anda untuk Bengkulu siang hingga sore hari ini, dan nanti dilanjutkan Nafla Naura Salsabila di Bengkulu sore hingga nanti malam, pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, baru pulang gitu ya dari tempat bekerja atau beraktivitas, pendengar. Selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga, dan manfaatkan kebersamaan dengan sebaik mungkin, dengan simpan dulu sementara gitu ya, benar, gadgetnya masing-masing biar ngobrolnya jauh lebih baik gitu ya, dari hati ke hati ya, pendengar. Rizka pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

0: pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan hari ini bersama Nafla hingga tengah malam nanti pendengar. Dan juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Dan nanti pendengar kami informasikan di pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ada FIFA Match Day, siaran langsung Indonesia versus Oman bersama reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Dan FIFA Match Day ini juga akan disiarkan langsung di RRI Pro 3 dan jaringan Pro 1 seluruh Indonesia. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

0: Education RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh Kepala Negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
10: Secercah harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas. Bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
11: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
12: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
11: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
14: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat, maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
16: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
17: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
18: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga akan menjadi haji yang mabrur.
17: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
19: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
19: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, FIFA akan menghadirkan langkah baru dalam memerangi rasisme di dunia sepak bola, khususnya pada ajang Piala Dunia 2026. Nah, dalam kebijakan ini, pendengar, pemain yang menjadi korban pelecehan rasial kini bisa langsung memberi sinyal kepada wasit dengan menyilangkan pergelangan tangan di dada, jadi membentuk huruf X, pendengar. Dan gestur tersebut akan menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme di lapangan. Nah, setelah sinyal diberikan, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap yang telah ditetapkan FIFA. Jadi tahap pertamanya adalah menghentikan sementara pertandingan dan memberikan peringatan resmi. Jika pelanggaran masih terjadi, pemain dan ofisial akan diminta meninggalkan lapangan. Bahkan pendengar, sebagai langkah terakhir, pertandingan juga bisa dihentikan secara permanen atau dibatalkan. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut kebijakan ini sebagai upaya penting untuk memberikan kekuatan kepada pemain dalam melawan diskriminasi. Dan langkah ini juga dapat mendukung penuh dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA. Piala Dunia 2026 ini pun juga akan menjadi turnamen pertama yang menerapkan kebijakan ini secara menyeluruh, pendengar, dan juga sebagai bagian dari kampanye global melawan rasisme di sepak bola.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin

0: dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, dua nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisa Digantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali, Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya. Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia. Pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget. Bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini, Joy Pelipesi. Masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Yuvar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Ada Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat atas.
1: Oh, enggak pakai alat atas. Tadi titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Dix, dari kota berhenti, ada lagi, silahkan Indonesia, Lulian, hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner, dan juga Kevin Dix, yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman, yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri,
0: Nathan
1: Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri, bangkung, disundul saja. Oh, tadi pes bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
0: terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia, sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix, Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga coba serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratnar Orangmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orangmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh man.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dis, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang pelatih, berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda
1: juga
3: mendapatkan... jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
3: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. ada Joy Belupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman. Coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Timnas Indonesia.
5: Oleh
4: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
5: Selebrasi
4: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
5: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
6: Ole Ole Ole
5: Ole Ole
6: Romeni.
5: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
6: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
5: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Coba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman.
3: Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
7: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia
1: harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba

0: dilakukan ya.
1: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audiero.
0: Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat. Ya! Emil Audiero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joy Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola. Perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joy Pelupesi sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni, masih Ole Romeni melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada Ole. Ole umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit

0: Akhir babak yang kedua ini tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joel. Sodorkan kepada Rizky Ridho di sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, lalu dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi, mundur lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi, ya bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah, kembali melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Becker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya, pastinya tidak. Ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga, ini seorang penetra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Wah, ya. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu belum.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam Jaya. Olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik. Dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian besar. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas,
2: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri, dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul.
2: Jadi
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua. Ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22. Dari Oman, sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed Faraj
4: Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman.
4: 26.
3: Untuk di babak kedua kali ini, Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Hafsi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, bos. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
5: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: Beckham yang sangat berasa Nugraha.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih lepas. Nathan bikin sini dekat tapi lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kejar lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk.
2: Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget. Lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya! Apa sebenarnya?
3: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu. Disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ratnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia, beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ya, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Seragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
4: Player number 22.
2: Ya benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulupesi. Ke tengah lagi, pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole. Namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah-sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang. Tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pulupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Fendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh.
2: Jamil
3: ya.
2: Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh.
2: Udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun.
3: Salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10, Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi.
4: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
4: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
4: Musab Hamid Al-Mamari.
2: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya mengladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini. Apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual? Apakah seperti apa? Karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarianel tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah, kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini. Namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang dia. Coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba

0: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman. Itu pemain nomor punggung 23,
1: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni. Membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
1: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
0: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk, lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit. Ya.

0: Fataki. Ini meniup peluitnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Mauro Zilstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang, meluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar, dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan padahal sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
1: Iya.
3: Waduh, belum diterapin. Ya pakai duluan ya kan.
1: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Coba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Coba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas, Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nasr Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola, Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25 dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan, pemain-pemain Oman kali ini. Rapat sekali pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23. Mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya, namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda. Setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hurtman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, jaya Bang Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal kayak gitu. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0. Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep. Ya.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam ya. Olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah tim ini akan semakin lebih bagus lagi ke depan.
0: Tapi sesuai prediksi Pak Herman tidak kalau sampai 3-0 ini?
1: Tadi kali periksa cuma 2.
0: 2 ya. Wah, berarti melebihi ekspektasi ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Pak Herman.
1: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Herman di Kupang.

0: Dari Kupang kita menuju ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Jaya, gimana Bu Dinda?
1: Ikut. Keren abis.
0: Keren ya?
1: Keren abis deh, Garudaku luar biasa. Benar-benar keren.
0: Keren ya?
1: Semuanya gaspol.
0: Gaspol, pertandingannya cantik ya, permainannya ya.
1: Cantik, gaspol, dan semuanya terdetek dengan baik gitu ya, satu sama lain gitu ya, nyambung gitu ya. Jadi keren deh.
0: Ini ya, tidak selesai prediksi Bu Dinda tidak sampai 3-0 ini?
1: Iya, kebetulan prediksinya 3-0, cuma yang tadi gak dapat di sini.
0: Tadi siapa ya Gozi ya? Pak siapa ya yang prediksi 3-0 ini ya?
1: Gitu. Tadi Bapak siapa juga 3-0.
0: Luar biasa.
1: Ini gitu dalam hati. Jadi tapi ya begitulah namanya prediksi ya, bisa kadang betul, kadang enggak, tapi yang pasti Garuda cantik.
0: Baik.
1: Selamat ya, Anda senang lihat permainan oleh Justin sama Ratnar ya, keren. Tiga bisa nama itu kan?
0: Yeah.
1: Tapi enggak juga ketinggalan. Emil menjaga gawang, dia bisa apa tadi? Penalti bisa.
0: Oh iya, betul. Ya. Deg-degan juga kita itu.
1: Penjaga gawang juga jangan pernah dilupakan, dia ini apa namanya, kunci dari semuanya kan gitu ya. Oke, pokoknya Garuda tuh.
0: Baik, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum. Ya, banyak yang memang optimis ya, karena juga tadi alasannya bermain di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat peringkat sebenarnya juga cukup jauh gitu ya, di mana Indonesia di peringkat ke-122 dan sementara Oman ini peringkat ke-79. Tapi bagaimana pandangan dari pemerhati sepak bola, ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga. Ya, ini alhamdulillah baik. Ini pada senang sekali nih katanya, sesuai dengan ekspektasi dan permainan yang cantik. Gimana Bung Jupri melihatnya?
2: Ya, saya sepakat ya. Kalau kita lihat kan tadi sepanjang 90 menit ya. Mungkin kalau saya lihat sisa 70 menit lah kita bermain sangat determinasi tinggi. Itu yang saya lihat, memang saya soroti. Kemudian juga bagaimana kalau kita lihat juga kita punya pressing yang sangat baik. Dan yang menarik adalah bagaimana pergerakan tanpa bola dari para pemain ya. Artinya kalau kita lihat bagaimana mereka betul aktif mencari posisi yang kosong, itu yang saya kira memang menjadi menonjol di pertandingan ini. Apalagi kita melawan Oman yang belum pemain, yang kita tahu memang secara peringkat kan berada di atas kita nih, peringkat 79 dunia. Kita kan ada di 122. Tapi sepertinya memang tidak kelihatan, sangat-sangat tidak kelihatan gitu di pertandingan tadi. Bahkan praktis kalau kita lihat di luar tadi ada kesalahan apa dan berujung penalti yang bisa digagalkan oleh Emil Audero. Ya, Oman hanya sporadis saja gitu serangan-serangan mereka, karena memang mereka sulit keluar dari pressing yang kita lakukan, dan bagaimana para pemain kita juga bermain sangat tenang dan terukur gitu, terukur dalam arti bahwa melihat bagaimana kita bisa menciptakan potensi-potensi berbahaya gitu. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya di pertandingan kali ini, dan skornya juga sangat meyakinkan 3-0. Dan ini tentu menjadi progres yang sangat positif ya, apalagi ini pertandingan ketiga dari pelatih Joe Redmond. Kita bisa melihat bahwa progresnya memang terus meningkat, dan terlihat bagaimana juga artikel yang ingin coba ditampilkan juga terus berkembang ya. Bagaimana kalau kita tadi Rizky Ridho juga di awal babak pertama sampai akhir babak pertama bermain agak melebar, mencoba membuka ruang. Kemudian juga Kevin Dix, kita lihat juga bermain sekali juga masuk ke dalam gitu. Dan kita lihat juga Nathan Tuaon yang biasanya memang jadi cadangan, tapi kali ini jadi pilihan utama, juga bisa menampilkan nilainya dia gitu, penampilannya sangat baik. Jadi saya kira memang makin kompetitif tim ini, dan saya kira juga persaingan menjadi semakin sengit, dan itu kabar yang baik gitu untuk timnas Indonesia yang kita tahu memang sedang menjaga asa juga untuk bisa tampil bagus di Piala Asia nantinya. Dan juga tentu harapan yang itu nanti kita tampil di kualifikasi agar bisa tampil di Piala Dunia 2030.
0: Dan kalau kita lihat tadi yang sebenarnya memang ini ada untuk John Hartman sendiri ini meramu skuadnya ini dengan tepat ya? Bagaimana, Bung Dupri?
2: Ya, kalau kita lihat kan memang sudah bisa kita prediksi ya. Yeah. Artinya kalau kita lihat kan tidak ada Jay tadi di pertahanan. Tapi bagaimana kita lihat akhirnya ini apa, menjadi apa, pasangan baru nih. Tadi ada John, ada Justin Hubner, ada Elkan, ada Rizky Ridho. Dan sangat kita lihat bagaimana begitu tenang ya seorang Elkan Bagot di sebagai back tengah yang memang menjadi sentral gitu. Dia sangat tenang, bisa menjaga rekan-rekannya tetap percaya diri gitu ditampil di pertahanan. Itu yang saya kira memang menjadi hal yang positif ya. Bahwa memang absennya seorang Jay tidak terlalu berpengaruh, artinya ada pemain lain yang juga punya kapasitas, punya kualitas untuk juga memerankan posisi yang sama. Itu yang saya kira juga penting, karena dalam nantinya saat kita tampil di kualifikasi kan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa ada pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi. Tapi kita lihat kedalaman tim ini yang saya memang sangat-sangat baik. Dan tadi kalau kita dari proses 3 gol tadi, bagaimana jaga gol dari sepak pojok tadi, dari sundulan dari Justin Hubner, kemudian juga bagaimana pressing yang kita lakukan tadi akhirnya berbuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain Oman, berujung gol dari oleh Romeni. Dan kemudian kalau lihat bagaimana gol ketiga juga menunjukkan bahwa hasil yang sangat-sangat baik ini saya kira memang perlu ya. Atau kalau kita lihat bagaimana tadi gol-gol yang sangat baik dari Ragnar yang menunjukkan bahwa kita memang bukan hanya solid dalam hal bertahan, dan kita juga bukan hanya bagus dalam hal pressing, tapi kita juga klinis gitu, klinis saat mendapatkan peluang.
0: Iya, dan kita juga jadi sorotan ini terkait dengan kiper ini, Bung Jupri, yang kita bikin deg-degan juga tuh ya, di mana Emil juga berhasil ya menepis tendangan penalti dari pemain Oman ini.
2: Iya, kalau kita lihat Emil bermain sangat baik, artinya kalau kita lihat bukan hanya soal kemampuan dia tadi menggagalkan tendangan penalti, bahkan kan ada beberapa peluang juga.
0: Iya, betul.
2: Dari Oman yang akhirnya memang bisa dipatahkan oleh Emil yang memang tampil sangat tenang ya, sangat tenang ya, terlihat ya memang jam terbang dia yang sangat tinggi. Apalagi dia kita tahu bermain di Serie A. Jadi memang terlihat kualitas ya, kualitas seorang Emil di pertandingan ini, dan ini tentunya juga menjadi apa ya, menjadi sinyal peringatan juga untuk Martin Paes ya, bahwa persaingannya memang akan bakal makin sengit gitu untuk merebutkan posisi pertama. Tapi di luar itu kita lihat memang berlepas dari soliditas permainan kita, memang ada beberapa catatan yang saya lihat di pertandingan tadi. Ya, pertama tentu tadi kesalahan dari Justin. Saya kira memang terlalu apa ya, terlalu buru-buru lah untuk melakukan apa, untuk mencoba yang tercepat tapi gagal, kemudian berujung penalti. Kemudian beberapa kali juga kita lihat ada umpan-umpan yang tidak akurat. Saya kira itu ya koreksi-koreksi minor lah yang mungkin nanti bisa diperbaiki ke depan untuk membuat kita bisa tampil lebih baik lagi nanti tanggal 9 melawan Mozambik.
0: Baik. Bung Jupri, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung. Dan pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Pak Andi, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Andi.
3: Ya, salam olahraga. Jaya.
0: Gimana Pak Andi? Sesuai prediksi tadi ya Pak Andi ya kayaknya ya.
3: Iya. Alhamdulillah gitu ya. Timnas kita bisa menjawab keraguan kita selama ini gitu ya. Dengan hasil tadi luar biasa gitu ya. Penampilannya ya sangat menarik gitu ya. Ini tentunya modal kedepannya menghadapi Mozambik ya, yang peringkatnya di bawah Oman, di atas kita ya, timnas kita ya. Ya, kemungkinan ya formasi nanti melawan Mozambik ini mungkin agak berbeda ya, agak penghasil bisa dimainkan, dan juga yang kita tunggu ya lama nggak tampil ini di squad kita ini Marcelino Ferdinand gitu tentunya juga ditunggu juga nanti gitu, tunggu kemarin.
0: Baik. Ya, itu saja Pak Andi ya. Baik. Yeah. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Ditahan dulu ya Bung Jupri ya. Kita ke Gorontalo, ada Pak Aswin. Selamat malam. Salam olahraga Pak Aswin. Halo Pak Aswin.
4: Prediksi saya ya Pak. Yeah. Prediksi saya tepat ada 3-0 ini Bung Luk.
0: Yang tadi prediksi 3-0 ya.
4: Seakan kalau menghadapi Muncak begini Indonesia bisa ditampilkan juga seperti pemain-pemain terhebat juga seperti Witan Suleman dan juga ya yaitu Pratama Arhan menambah pundi-pundi golnya Indonesia Lukman.
0: Yeah.
4: Usahakan pelatihnya lebih memperkuat strategi lagi lah untuk menambah pundi-pundi golnya untuk Indonesia melebihi daripada Oman. Insya Allah 4-0 akan
0: baik, Mozambik ya. Baik, terima kasih Pak Asin. Salam.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bung Jupri. Halo Bung Jupri.
5: Ya, halo ya.
0: Ya,
5: halo.
0: Tadi ada Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Aswin di Gorontalo.
5: Ya, kalau saya lihat kan tadi memang ada dikatakan bahwa kemungkinan akan ada rotasi ya. Ya memang saya lihat memang arahnya bisa ke situ gitu, karena kan lagi-lagi kan Hartman juga ingin melihat juga kapasitas seluruh pemain yang dia panggil kali ini gitu. Dan tadi sempat dibahas juga soal Marcelino memang sempat bermasalah dengan cedera hamstring ya, sehingga memang di pertandingan kali ini ya tidak belum dimainkan lah. Tapi harapannya memang ke depan, terutama laga-laga Mozambik dengan tadi disebutkan juga bahwa secara ranking memang berada di bawah dari Oman dan masih di atas kita memang di angka 101 ya kalau saya tidak salah. Jadi saya harap memang ya Marcelino juga bisa unjuk kebolehan lah di pertandingan nanti. Tapi di luar itu saya kira perubahannya mungkin tidak akan terlalu banyak karena apa? Karena ini adalah pertandingan Fifa Matchday gitu. Ini kesempatan kita untuk bisa meraih kemenangan. Kemudian juga yaitu tadi tujuannya adalah menaikkan peringkat kita di ranking Fifa. Itu saya kira menjadi misi yang penting juga. Karena dengan begitu kan paling tidak juga selain menambah kepercayaan diri pemain, ya ranking kita bisa menjadi lebih baik. Ini juga satu hal yang positif tentunya. Dan buat pemain-pemain yang lain, saya kira ya ini menjadi tes lah buat mereka bahwa dengan apa yang kita lihat sekarang, dengan kualitas yang ditunjukkan timnas Indonesia, bahwa sekarang mereka harus berlomba gitu, berlomba untuk bisa menampilkan kekuatan terbaik. Dan harapannya tentu kalau tadi, di pertandingan tadi kita lihat Calvin baru masuk di babak kedua, Calvin Perdong, ya nanti tentu sama Mozambik dengan waktu istirahat yang lebih banyak, ya harapannya dia bisa bermain lah di sejak menit pertama. Jadi mungkin akan ada perubahan komposisi, tapi saya lihat positif ya, artinya kita melihat hal yang positif bahwa ke depan tentu dengan kemenangan 3-0 ini melawan Oman tentu harapannya kita bisa meraih kemenangan berikutnya di pertandingan melawan Mozambik. Tapi yang harus diingat juga ya tadi bagaimana koreksi akan hal-hal tadi, kesalahan-kesalahan kecil yang saya kira juga mesti bisa diperbaiki ke depan. Dan ini jika kesalahan ini bisa diperbaiki, saya kira penampilan timnas tentu akan lebih baik lagi gitu
0: lah. Iya, dari sisi mentalnya Bung Jupri ini yang luar biasa. Apa karena memang faktor kita bermain di Indonesia atau di kandang atau seperti apa ini?
5: Ya kalau kita lihat kan dari era sebelumnya ya, artinya kalau kita lihat di era pelatih sebelumnya, memang saat Indonesia main di kandang kan memang sangat percaya diri ya, sangat baik penampilannya. Itu saya kira memang menjadi motivasi ekstra juga buat para pemain untuk saat bermain di GBK. Jadi ini tentu bisa menjadi faktor juga tentunya buat para pemain, tapi saya kira juga kalau kita melihat tadi bagaimana juga secara taktikal ya, pendekatan taktikal yang juga sangat baik, itu yang saya kira juga menjadi nilai lainnya di pertandingan tadi. Dan kita lihat bagaimana tadi yang paling penting adalah pergerakan tanpa bola pemain ya, pergerakan tanpa bola pemain, bagaimana Kevin Dix, bahkan Ridho beberapa kali juga sampai masuk ke dalam kotak penalti lawan, itu saya kira memang menunjukkan bagaimana apa ya, sudah sangat cair gitu, artinya kerjasama antar pemain ini sudah sangat cair. Itu yang saya kira memang menunjukkan memang meskipun waktunya terbatas, tapi terlihat bagaimana komunikasi antar pemain yang coba dijalin oleh pelatih Joel Hedman juga berjalan dengan bagus ya di tim ini. Dan itu yang saya kira memang membuat kita bisa tambah percaya diri lah, tambah percaya diri untuk menyambut turnamen-turnamen berikutnya, karena kan kita akan nanti akan tampil di Piala Asia, kemudian juga akan ada kualifikasi Piala Dunia. Meskipun memang kalau kita bicara FM kan timnya akan berbeda nih. Jadi timnya akan berbeda dengan FM yang ini. Jadi tidak bisa diukur di sini lah gitu. Tapi kalau kita lihat dengan pemain-pemain yang ada sekarang dan juga bagaimana pemain-pemain yang kembali dipanggil seperti Elkan juga menunjukkan progres yang sangat baik, ini saya kira menjadi nilai-nilai yang plus. Ya, yang harapannya tentu ke depan semakin baik.
0: Ya. Nah, kemenangan kita atas Oman yang berada di peringkat ke-79 ini juga bukan menjadi sesuatu yang perlu disepelekan gitu ya, di mana nanti kita melawan Mozambik yang di peringkat 101 ya, Bung Jupri.
5: Ya. Ya, kalau kita lihat ini kemenangan yang sangat penting karena kita menunjukkan bahwa kita tidak kalah kualitas gitu. Karena kalau kita lihat Oman ini kan sebenarnya langkahnya sama seperti Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka sampai ke babak 4 sama seperti Indonesia, tapi memang tidak bisa melaju ke Piala Dunia gitu. Jadi kalau kita, tapi kan dengan langkah mereka yang sejauh itu, artinya kan mereka punya kualitas yang baik. Jadi kalau kita lihat perbedaan ranking memang cukup signifikan, tapi di lapangan sama sekali tidak terlihat gitu gap.
0: Ingat
5: itu di lapangan gitu, bahwa bahkan kita bermain lebih dominan tadi dengan pendekatan kita tadi, dengan intensitas permainan yang tinggi, kemudian juga agresivitas yang sangat baik, membuat memang para pemain dari Oman juga kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Kalau bisa saya lihat memang tadi ya, praktis Oman hanya bermain beberapa kali aja, maksudnya bisa melancarkan serangan, serangan-serangan yang sifatnya sporadis gitu, tidak benar-benar serangan-serangan yang memang dibangun dengan baik dari pertahanan mereka.
0: Ya, tidak terlihat ya gap peringkat ini ya, kita ya di tadi ya, Bung Jopri ya.
5: Ya, kalau kita lihat kan 79 dengan
0: 122. Kan, iya.
5: Ya, cukup jauh ya, artinya bisa dikatakan hampir 40 ya, 40 lebih lah. 43 mungkin ya, 43 peringkat. Tapi apa yang terjadi di lapangan kan benar-benar agak-agak berbeda ya gitu, bahwa kita bermain lebih dominan, ya itu tadi karena kita bermain di kandang juga tentu akan menjadi faktor, tapi bukan hanya itu, bagaimana juga pendekatan taktikalnya juga sangat baik. Kita langsung menekan di babak pertama, kita membuat para pemain dari Oman juga tidak bisa tampil leluasa untuk bisa lama-lama menguasai bola. Itu saya kira membuat mereka kesulitan ya, karena mungkin memang mereka punya ekspektasi untuk bisa memainkan bola dengan lebih baik, tapi kita langsung pressing nih, langsung pressing yang akhirnya membuat mereka juga benar-benar kesulitan. Dan lagi-lagi bagaimana juga kemampuan dari pemain kita, terutama di lini tengah tadi, kalau kita lihat Ipar dan juga Joy, Lopesi juga tampil sangat spartan, tampil sangat penuh determinasi yang membuat akhirnya lini tengah benar-benar dikuasai oleh kita. Dan bagaimana Ragnar dan juga Ole juga cukup rajin untuk bisa mencari ruang. Beckham Putra juga tadi memang penampilannya juga kalau kita lihat dari pergerakan tanpa bola cukup positif, meskipun memang saat ada beberapa momen dia seperti agak kebingungan. Itu saya kira yang memang bisa menjadi catatan.
0: Baik, nanti kita bahas lagi ya mungkin ya di kesempatan nanti dengan Mozambik ya, Bung Jopri, boleh ya kita bahas lagi. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu, salam olahraga.
6: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak bersama juga laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan timnas Indonesia juga tampil impresif dengan kemenangan telak 3-0 atas Oman. Dan sejak awal pertandingan, pendengar, Indonesia juga langsung tampil menekan dan menguasai permainan. Meski sempat mendapat ancaman, penampilan solid kiper Emil Audero berhasil menjaga gawang tetap aman. Dan gol pembuka juga datang di menit ke-13 lewat sundulan Justin Hubner, memanfaatkan umpan bola mati dari Nathan Choaon. Jadi nggak butuh waktu lama, pendengar, Indonesia juga menggandakan keunggulan di menit ke-27. Dan kali ini juga giliran oleh Romani yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan dari Beckham Putra Nugraha. Dan menjelang akhir babak pertama juga Oman sempat mendapat peluang emas lewat penalti, pendengar. Namun lagi-lagi Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan eksekusi tersebut. Dan memasuki babak kedua, Indonesia juga tetap dominan. Gol ketiga akhirnya tercipta di menit ke-55 melalui Ragnar yang memanfaatkan bola rebound hasil kerjasama dengan Ivar Jenner. Hingga peluit panjang dibunyikan, pengar, skor 3-0 untuk kemenangan Indonesia tetap bertahan. Dan hasil ini juga menjadi modal positif bagi skuad Garuda yang selanjutnya dijadwalkan akan menghadapi Mozambik dalam laga berikutnya di stadion yang sama.

0: aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, pernah nggak sih lagi butuh sesuatu tapi malah lupa naruh di mana? Atau baru aja dikasih tahu sesuatu, beberapa menit kemudian udah lupa lagi. Tenang pendengar, itu sebenarnya wajar, hampir semua orang pernah mengalaminya. Tapi kalau mulai sering terjadi, nah ini yang perlu mulai diperhatikan. Salah satu penyebab paling umum ternyata simple pendengar, kurang tidur. Soalnya saat kita tidur, otak itu lagi rapihin semua informasi yang kita dapat seharian. Kalau tidurnya kurang, otomatis ingatan jadi nggak tersimpan dengan baik. Belum lagi kalau lagi stres, pikiran penuh, tekanan banyak, itu juga bisa bikin kita jadi gampang lupa. Karena hormon stres bisa mengganggu kerja otak, khususnya bagian yang ngatur memori. Dan gaya hidup juga nggak kalah berpengaruh pendengar, jarang gerak, sering makan yang tinggi gula dan lemak, atau kebiasaan merokok. Semuanya bisa berdampak ke kesehatan otak kita. Dan menariknya lagi, penelitian di jurnal Neurology tahun 2024 juga menemukan kalau kualitas tidur yang buruk berkaitan dengan penurunan daya ingat dan konsentrasi. Dan di zaman sekarang ada satu lagi biang kerok yang sering gak kita sadari, yaitu kebanyakan informasi. Jadi banyak scroll media sosial, buka chat, pindah ke kerjaan, balik lagi lihat notifikasi, akhirnya otak tuh cuma nangkap sekilas doang, gak benar-benar nyimpan informasi tersebut. Jadi kalau belakangan ini kamu ngerasa sering lupa, coba cek lagi pola hidupnya. Mulai dari hal sederhana, tidur yang cukup, kurangi stres, lebih aktif bergerak dan jaga pola makan. Karena pendengar, ingatan yang baik itu bukan cuma soal otak, tapi juga soal gimana kita merawat diri sehari-hari.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Oppa, Gyeongna? Oppa keten, Yeon Pyeonggyeong, Machimakuro boko sipdago haetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 하는 그로박. 오빠.
3: 그 kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, ngomongin soal ekonomi daerah. Salah satu yang nggak pernah lepas dari peran penting itu adalah UMKM. Nah, di Kota Bengkulu sendiri, pendengar, jumlah pelaku UMKM ternyata terus bertambah. Sampai tahun 2026 ini udah ada sekitar 42.944 pelaku usaha yang aktif di berbagai sektor. Mulai dari kuliner, perdagangan jasa, sampai industri rumahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelwati, menyebut pendengar, angka ini tuh jadi bukti kalau semangat masyarakat untuk berwirausaha masih sangat tinggi. Dan memang UMKM ini bisa dibilang jadi tulang punggung ekonomi. Selain menggerakkan roda ekonomi, juga membuka banyak lapangan kerja dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pemerintah juga nggak tinggal diam, pendengar, berbagai program juga terus didorong, mulai dari pelatihan, pendampingan usaha, sampai peningkatan keterampilan manajemen, supaya pelaku UMKM juga bisa naik kelas dan lebih siap menghadapi persaingan. Nggak cuma itu, akses permodalan juga mulai diperluas, karena kita tahu salah satu tantangan terbesar UMKM itu biasanya di modal usaha. Sekarang juga mulai didorong pemanfaatan teknologi digital. Jadi pelaku UMKM ini nggak cuma jualan di sekitar aja, tapi juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan sampai tingkat nasional. Harapannya tentu sederhana, pendengar, UMKM di Kota Bengkulu juga bisa terus tumbuh, makin kuat, dan tetap jadi penggerak utama ekonomi daerah. Jadi dengan jumlah yang hampir menyentuh 43.000 pelaku usaha, potensinya juga jelas besar banget kalau terus didukung dan dikembangkan dengan baik. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali kami update informasi dari rri.go.id mengenai pemerintah sekarang memberikan dukungan lewat kebijakan pajak yang lebih ringan, yaitu pajak penghasilan atau PPh final royalty sebesar 1,5%. Dan juru bicara Kemenko Perekonomian, pendengar, Haryo Limasento menyampaikan kalau kebijakan ini akan dimulai berjalan di semester kedua tahun 2026 dan royalti ini buat para penulis di Indonesia dan tujuannya juga jelas supaya para penulis punya ruang lebih luas untuk terus berkarya tanpa terlalu terbebani soal pajak. Karena pendengar kalau dipikir-pikir banyak ide besar itu lahir dari tulisan. Jadi wajar kalau pemerintah ingin mendorong ekosistem literasi supaya semakin kuat. Dan kebijakan ini juga bukan berdiri sendiri tapi bagian dari paket stimulus ekonomi yang memang ditujukan untuk sektor kreatif, khususnya yang berbasis pengetahuan. Dan harapannya pendengar dengan adanya insentif ini akan semakin banyak karya berkualitas dari penulis Indonesia sekaligus juga memperkuat peran literasi dalam pembangunan bangsa. Dan pemerintah juga mengajak semua pihak di industri penerbitan untuk ikut mengawal kebijakan ini supaya juga berjalan dengan baik dan transparan. Karena pada akhirnya pendengar mendukung penulis itu bukan cuma soal ekonomi tapi juga investasi jangka panjang. Karena juga untuk masa depan generasi bangsa.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pencerah Jiwa. Kisah Peni Jagung yang dicuplik dari fiksi buku Sepatu Terakhir. Ayah adalah tipe pebisnis yang membuatku tak habis pikir. Jika kebanyakan orang berbisnis, tak ingin membagi resep rahasia ataupun ilmu utamanya. Ayah justru sebaliknya. Ayah tak pernah pelit untuk berbagi ilmu. Dari sekian pegawai yang dimilikinya, semuanya diajari untuk membuat sepatu. Tak ada satupun ilmu yang ia sembunyikan. Tak hanya itu, didorongnya pula para karyawan untuk lepas dan mandiri dari ayah. Mendidik pegawainya untuk mandiri bukankah justru akan melahirkan pesaing baru bagi usaha ayah? Ayah menjelaskan konsepnya dengan satu kisah sederhana, kisah yang masih aku ingat sampai sekarang. Ayah pernah cerita tentang kisah seorang petani jagung yang berhasil. Alkisah, ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses tadi, dia sering memenangkan kontes jagung tersebut. Tak hanya sekali, namun berkali-kali, setiap kontes jagung yang diadakan, petani inilah pemenangnya. Kalian tahu rahasianya? Suatu waktu, seorang wartawan bertanya pada petani sukses ini, apa formula rahasianya dia bisa memenangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali? Si petani menjawab, tak ada formula rahasia. Aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku. Benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga? Tapi kok dia yang menang? Itulah dia kuncinya. Kita tahu bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang lainnya. Coba bayangkan, jika tanaman jagung tetangga buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladang petani sukses ini pun juga pasti buruk. Ini tentu menurunkan kualitas jagungnya. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik pula. Disinilah, bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita harus menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik pula. Begitu pula dengan hidup kita, nak. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus menolong orang sekitar menjadi berhasil pula. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang di sekitarnya untuk hidup dengan baik pula.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026 melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Navlana Warasasabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Masatu mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medioktor yang menemani ruang dengar Anda untuk hari Sabtu 6 Juni 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Nanti jangan lewatkan warta berita daerah ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya, nanti program religi pagi akan kami hadirkan. Untuk mengawali kebersamaan kita di Bengkulu pagi ini, kita simak kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pencerah jiwa. Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengucupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian, pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center untuk mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu pecahan bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu terbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya ia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin, keluarga sakinah, mawaddah, mawarahmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang saleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat nanti di surga."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ad-da'wah ila diniyatil aliyah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zawil himamil aliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mari tak jenuh-jenuhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya selalu memuji rahmat, nikmat, hidayah dan barokah yang diberikan kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan tabi'in sekalian atas keberhasilannya menyampaikan risalah Islam sampai menyebar ke seluruh pelosok dunia. Saudara-saudara kaum muslimin, para penggemar Radio Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang berbahagia. Bicara tentang hak dan kewajiban manusia, tentu mempunyai hak, baik untuk diri sendiri sesama manusia maupun untuk diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hak itu ada kalanya kita membawa atas nama kelompok, ya, sehingga hak itu perlu disampaikan kepada kelompok. Kepada siapa hak itu ada tergantung. Ya, hak itu adalah kepemilikan. Kita memiliki hak, artinya kita dapat menuntut hak yang ada pada orang lain, hak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah sesuai dengan amanat yang diberikan kepada yang bersangkutan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Tentu ada amanat yang diberikan. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala memberi amanat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat fa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Jadi kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amanat. Nah, jika ingin menetapkan sesuatu perkara terhadap sesama manusia, tetapkanlah perkara itu sesuai dengan keadilan. Jadi keadilan itu tidak mesti besar sama besar, kecil sama kecil, tetapi keadilan itu sesuai dengan fakta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di samping amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ada juga amanat sesama manusia. Amanat yang diberikan baik secara pribadi kepada pribadi orang lain maupun secara kelompok memberi amanat kepada pribadi orang lain. Misalnya orang banyak memberi amanat kepada seseorang untuk mengatur hidup dan kehidupan, untuk mengatur kesejahteraan hidup, untuk mengatur satu kelompok, untuk mengatur satu bangsa, untuk mengatur satu negara, dan sebagainya. Nah, kita ambil sebagai contoh adalah Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya untuk memperjuangkan hidup dan kehidupan rakyat. Kemudian kepala negara misalnya, apakah dia sebagai kepala kabupaten atau kepala kota, kepala provinsi atau kepala negara,
itu adalah amanat yang diberikan oleh sesuai dengan volume rakyatnya. Kalau negara mungkin rakyatnya lebih banyak menyeluruh. Katakanlah satu negara itu adalah rakyatnya. Kalau provinsi ya sesuai dengan volume penduduk provinsi. Kalau DKI mungkin jauh lebih banyak rakyatnya dibanding dengan provinsi Bengkulu. Demikian juga kabupaten, misalnya mungkin kabupaten katakanlah Rejang Lebong misalnya itu lebih banyak penduduknya dibanding dengan kabupaten Lebong. Ini tentu amanat itu dapat diberikan kepada seseorang untuk melaksanakannya. Sehingga apa yang diberikan kepada mereka itu wajib dilaksanakan, wajib diusahakan, wajib dilestarikan, wajib diwujudkan. Nah, jika amanat itu sesuai dengan katakanlah kontrak yang diberikan, maka orang yang melaksanakan amanat itu mempunyai hak. Bisa dia menuntut hak. Kita umpamakan seperti seseorang pekerja diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu. Katakanlah mengerjakan jalan misalnya, mengerjakan jembatan atau mengerjakan sebuah rumah, mengerjakan kebun, ya, sawah dan sebagainya. Nah, kalau itu merupakan amanat, apabila didapat melaksanakannya secara baik, maka dia mempunyai hak untuk meminta haknya kepada siapa yang memberi amanat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mestinya kewajiban itu dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian barulah menuntut hak. Sangat janggal kalau menuntut hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan amanat. Kita lihat di dalam surat Al-Fatihah misalnya, itu adalah pekerjaan terlebih dahulu, kemudian barulah hak. Terdapat dalam kalimat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta. Nah, jadi hak itu diminta kepada siapa yang memberi amanat. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah haknya. Mintalah, katakanlah semacam pahala begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh minta kepada yang lain. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu minta kepada pemimpin negara misalnya, itu enggak kena. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat dikabulkan, tidak dapat diberikan hak itu di atas dunia ini, maka di akhirat sesuai dengan kepercayaan dalam Islam itu pasti akan diperlihatkan atau pasti diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan amanat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kewajiban itu sangatlah berat, sangatlah susah untuk diterima. Tetapi kalau sudah diberikan kewajiban itu
maka dia merupakan kewajibannya untuk melaksanakan itu. Seperti manusia, umat Islam misalnya, kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti setelah dia melaksanakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pengabdian itu atau bentuk pengabdian itu apapun bentuknya, maka dia punya hak di situ. Dia punya hak untuk diberikan kepada oleh Allah kepada yang bersangkutan. Nah, misalnya dia melaksanakan sedekah atau zakat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat, terutama orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang kaya. Nah, kalau dia sudah melaksanakan amanat itu, perintah itu, kewajibannya itu, maka dia nanti bisa menuntut hak. Nah, haknya sesuai dengan ketulusan dan keikhlasan ketika melaksanakan amanat, bisa berlipat ganda, minimal itu sesuai dengan apa yang diberikan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa haknya tidak dapat dikabulkan karena dia tidak berniat untuk melaksanakan amanat. Dia tidak berniat untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada dirinya. Demikian juga kita lihat kepala negara, misalnya kepala wilayah, kepala daerah misalnya. Itu amanat yang diberikan oleh rakyat. Kalau dia tidak melaksanakan amanat itu, tentu orang demo. Artinya tentu orang menolak supaya dia turun dari jabatan itu sehingga tidak dapat melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk beribadah, amanat yang diberikan oleh manusia kepada manusia, baik jamaah atau kelompok, golongan kepada seseorang atau kelompok lain, maka patutlah dia melaksanakannya sebagai kewajiban. Harus terpenuhi sesuai dengan, katakanlah kalau kita berbicara tentang dunia ini, kontraknya sesuai dengan kontrak. Kalau kontraknya 5 tahun misalnya, nah dalam 5 tahun itu harus kelar. Nah, kalau misalnya masanya 1 tahun, maka dalam 1 tahun itu harus beres sesuai dengan kontraknya. Demikian juga hidup manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rukun iman itu ada ketentuan ya, qada dan qadar. Nah, ketentuan baik dan buruk itu ketentuan namanya. Nah, kalau misalnya ketentuan itu selalu buruk walaupun dia berusaha untuk baik, itu namanya takdir. Nah, di dalam Islam takdir itu wajib juga kita menerimanya sebagai hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakan amanat tadi. Maka janganlah berhenti dari berusaha untuk melaksanakan suatu kegiatan demi tercapainya sa'adah fid dunia dan sa'adah fil akhirah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Marion Jola dengan Sesaat di Dada. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama Pro 1 Bengkulu Kala Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting all! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
7: Channel informasi dan inspirasi.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Sabtu 6 Juni 2026. Sari Berita. Dikbud Provinsi Bengkulu perpanjang SPMB SMA SMK hingga 6 Juni 2026. Diskoperindak Kabupaten Kaur minta pengecer LPG 3 kg taati harga eceran tertinggi atau HET. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medoktoria. Banyaknya keluhan dari calon siswa dan wali murid, Dikbud Provinsi Bengkulu perpanjang SPMB SMA SMK hingga 6 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Ratusan calon murid bersama orang tua memadati Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu pada Jumat 5 Juni 2026. Mereka datang untuk mendapatkan bantuan dan penjelasan terkait berbagai kendala yang dihadapi saat melakukan pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 secara daring. Beragam permasalahan ditemukan selama proses pendaftaran berlangsung, mulai dari data prestasi yang belum terkurasi, data peserta jalur afirmasi yang belum masuk dalam kategori desil penerima bantuan, hingga nomor induk kependudukan atau NIK yang tidak terbaca oleh sistem. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan sebagian besar kendala yang muncul bukan disebabkan oleh gangguan sistem pendaftaran. Menurutnya banyak dokumen persyaratan yang diunggah peserta tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zulhendi menambahkan, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga tidak valid termasuk sertifikat prestasi yang tidak tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi harus dilakukan lebih teliti agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.
2: Nah, mungkin yang mereka ini ada terhambat login ini salah satunya adalah ini ya, mungkin salah satu itu mungkin ada yang tidak sesuai yang mereka buat, contoh seperti sertifikat non akademik ini itu yang sudah terakurasi oleh pusat prestasi nasional. Nah, kalau dia nih membuat sertifikat di luar itu memang agak terhambat, makanya ditolak, adik tolak terus kan. Nah, jadi kita tahun ini ya termasuk afirmasi ya. Nah, termasuk afirmasi juga seperti itu.
1: Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menyiagakan petugas khusus di lokasi layanan. Penanganan dilakukan menggunakan sistem antrian agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tertib dan efektif. Akibatnya masih banyak peserta yang mengalami kendala teknis. Pemerintah memutuskan memperpanjang masa pendaftaran SPMB. Jika sebelumnya pendaftaran dijadwalkan berakhir pada 5 Juni 2026, kini masa pendaftaran diperpanjang hingga 6 Juni 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengimbau seluruh calon murid dan orang tua untuk memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen sebelum melakukan pendaftaran. Dengan adanya perpanjangan waktu pendaftaran dan layanan pendampingan yang disediakan, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti proses SPMB tahun 2026 dengan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan mengurangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Ansar Amin, mengatakan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Menurutnya semakin banyak sampah yang berhasil dikurangi dari sumbernya, maka semakin ringan pula pengelolaan sampah yang harus dilakukan pemerintah.
3: Dalam menjaga iklim juga, wali kota juga sudah menyampaikan program gotong royong di setiap kelurahan, mulai dari RT, RW, kemudian kelurahan, setiap hari Sabtu dan Minggu itu menjadi hari gotong royong. Lalu kemudian terkait itu juga, Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan untuk kegiatan penanganan sampah.
0: Ansar menegaskan bahwa menjaga lingkungan dari sampah bukan hanya tugas petugas kebersihan atau pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah rumah tangga menjadi langkah penting dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Disko Perindah Kabupaten Kaur minta pengecer LPG 3 kg taati harga eceran tertinggi atau HET. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan UKM atau Disko Perindah Kabupaten Kaur mengingatkan seluruh pengecer gas LPG subsidi ukuran 3 kg untuk tetap mematuhi aturan harga yang berlaku. Pihak dinas menegaskan agar tidak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan sepihak dengan menaikkan harga di luar batas kewajaran. Sekretaris Disko Perindah Kabupaten Kaur, Hain Wianto, menyatakan bahwa para pengecer LPG 3 kg wajib menjadikan harga eceran tertinggi atau HET sebagai pedoman utama dalam melakukan penjualan ke masyarakat. Langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga barang bersubsidi di tingkat konsumen akhir, khususnya bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran utama program ini. Hain juga menambahkan bahwa penegasan ini dikeluarkan guna mengantisipasi adanya lonjakan harga yang terlampau tinggi di tingkat pengecer. Menurutnya, fluktuasi harga yang tidak terkontrol seringkali dipicu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan tingginya permintaan pasar sehingga merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi tersebut.
5: Jadi dimohonkan atau disarankan kepada pengecer-pengecer itu untuk berpedoman terhadap harga eceran tertinggi. Artinya mereka tidak menjual produk bersubsidi itu terlalu tinggi dari harga eceran tertinggi itu.
4: Melalui kebijakan dan pengawasan yang ketat ini, Disko Perindah Kabupaten Kaur berharap pasokan LPG 3 kg dapat tepat sasaran dan tepat harga. Masyarakat juga diminta untuk aktif melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan adanya pangkalan atau pengecer nakal yang menjual gas subsidi dengan harga yang tidak wajar. Dari Kota Bintuan, Daniel Karto melaporkan.
0: Pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 5 dan 6 diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan groundbreaking tahap 5 dan 6 ini berlangsung di Desa Taba Basma, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah pada Jumat 5 Juni 2026. Komandan Korem 041 Garuda Mas Bengkulu Brigjen TNI Jatmiko Arianto SEMHAN mengatakan, pembangunan jembatan merupakan bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat melalui program Karya Bakti TNI. Menurut Danrem, pembangunan jembatan perintis Garuda juga menjadi bagian dari komitmen TNI dan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Danrem, untuk pembangunan jembatan tahap 4 di 14 titik sedang berjalan, bahkan ada beberapa titik yang sudah selesai karena hanya perehapan. Sementara untuk tahap 5 dan 6 ini seluruhnya merupakan jembatan beton.
6: Untuk tahap 4 yang lalu sedang berjalan, ada 14 titik. Ya, sudah ada beberapa titik yang sudah selesai dan sekarang untuk tahap kelima dan keenam ada 36 titik di seluruh wilayah Bengkulu, seluruh kabupaten ada. Dan untuk tahap kelima dan enam ini rata-rata jembatan beton.
0: Danrem menilai infrastruktur skala kecil seperti jembatan kampung seringkali kurang mendapat perhatian meskipun memiliki dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Lebih lanjut, Danrem berharap jembatan perintis Garuda nantinya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, terutama pelajar dan warga yang setiap hari melintasi wilayah tersebut. Satu demi satu titik gelap teratasi, Dinas Perkim Kaur kembali pasang 49 unit lampu PJU. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
7: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur terus bergerak memetakan dan memasang lampu penerangan jalan umum atau PJU baru pada tahun 2026 ini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan titik-titik jalan yang dulunya gelap dan rawan kini bisa menjadi terang benderang demi kenyamanan masyarakat. Dijelaskan Kadis Perkim Kaur Ismor Hasdan, pihaknya mencatat ada 4 lokasi strategis yang menjadi sasaran utama pemasangan lampu jalan pada tahap kali ini. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada tingkat kepadatan aktivitas masyarakat serta kebutuhan mendesak akan penerangan di jalur lalu lintas utama perkotaan dan pedesaan. Dari data teknis yang ada, total ada 49 unit lampu jalan baru yang sudah selesai dipasang dan menyala di 4 wilayah tersebut. Kehadiran lampu-lampu baru ini diharapkan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para pengendara dan warga sekitar yang sering beraktivitas malam. Lokasi pertama dengan jumlah pemasangan terbanyak berada di sepanjang jalan Desa Kasuk Baru hingga Desa Sukaraja, yaitu sebanyak 20 unit lampu. Selanjutnya, lokasi kedua berada di kawasan Desa Jembatan 2 yang mendapatkan jatah pemasangan sebanyak 15 unit lampu jalan baru.
8: 2026 ini kita ada pengadaan lampu 120 unit. Jadi untuk pemasangan baru yang sudah dilaksanakan Dinas Perkim pada tahun ini ada di 4 lokasi. Itu pun masih belum kita pasang per tiang karena mengingat mungkin masih kita pergi intinya itu ke desa-desa lain untuk tahap-tahap berikutnya.
7: Ditambahkan Ismawar, untuk lokasi ketiga dipusatkan di wilayah Sulawangi yang merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 10 unit. Untuk lokasi terakhir, petugas memasang sebanyak 4 unit lampu jalan di sekeliling area rumah dinas Bupati Kabupaten Kaur. Ismawar menjelaskan bahwa untuk saat ini pemasangan unit lampu di lokasi-lokasi tersebut sengaja belum dilakukan secara penuh di setiap tiang jalan yang ada. Strategi pembagian kuota ini sengaja diterapkan agar desa-desa lain yang belum tersentuh juga bisa mendapatkan giliran penerangan pada tahap berikutnya. Tendio Safrewan, RRI Bituhan melaporkan.
0: Warta berita daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya dari hasil rapat kerja anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, menyoroti percepatan pembangunan program sekolah rakyat sebagai salah satu prioritas nasional, termasuk di Bengkulu. Erna menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus tetap diiringi dengan kualitas yang baik, agar fasilitas pendidikan yang dibangun benar-benar layak digunakan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus bangsa, di mana dari data diketahui bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar anak bangsa untuk memperoleh akses pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu agar menjadi perhatian, karena target penyelesaian program yang ditetapkan pada 20 Juni 2026 menuntut kerja cepat, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati dan terukur agar tidak mengabaikan standar mutu pembangunan. Belum lagi ada temuan dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan sehingga percepatan pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
9: Karena ini adalah hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan bersama. Percepatan ini agak sedikit mendadak karena SR ini harus selesai 20 Juni 2026. Tetapi berdasarkan temuan BPK, jangan sampai percepatan yang ingin kita lakukan dengan niat baik kita ini akhirnya menjadi tidak baik hasilnya.
0: Dalam rapat tersebut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu juga menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu yang menginginkan agar program infrastruktur dan pendidikan dapat lebih merata serta benar-benar menyentuh kebutuhan di daerah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan efektif, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan pemerataan pendidikan nasional di bawah koordinasi pemerintah pusat. Tanggul abrasi di Desa Serangai, Kecamatan Batinau, Kabupaten Bengkulu Utara jebol akibat diterjang ombak. Pemukiman warga dikhawatirkan ikut terkena abrasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
10: Pemukiman warga Desa Serangai, Kecamatan Batinau, Kabupaten Bengkulu Utara kembali terancam terdampak abrasi setelah tanggul pasir yang dibangun oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu jebol akibat diterjang ombak. Salah seorang warga Desa Serangai, Supardi, mengatakan tanggul dari pasir yang dibangun oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu diperuntukkan untuk mengantisipasi abrasi yang sudah mencapai ke badan jalan. Namun, sayangnya tanggul tersebut jebol sehingga mengancam pemukiman warga yang saat ini hanya berjarak kurang lebih 10 meter. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi khawatir.
11: Itu belum nyampai 6 bulan. Itu udah jebol, sebab tanggul itu nggak cocok untuk di bibir pantai. Pasir ditumpuk, dibungkus sama terpal. Ya ombak besar habis lah. Nah seharusnya itu bukannya pasir, itu paling tidak itu batu gajah. Kalau itu kan udah mau habis itu. Sedangkan pemukiman nggak jauh, paling 10 meter jarak dari itu. Nah itu kami minta tanggapan pemerintah itu gimana? Harus segera itu. Kalau enggak tuh habis itu.
10: Warga sangat berharap pemerintah dapat segera memperbaiki tanggul tersebut atau membuat tanggul yang lebih kuat. Pasalnya jika tidak segera diperbaiki, akan berdampak besar bagi masyarakat dan juga fasilitas umum lainnya. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Bupati Kaur Gusril Pausi secara resmi membuka turnamen sepak bola Naga Rantai Cup 1 di lapangan Gelora Desa Naga di Rantai, Kecamatan Padang Guci Hulu. Turnamen ini diikuti 32 kesebelasan menjadi ajang olahraga terbesar di wilayah tersebut dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Di Harman menyampaikan bahwa Naga Rantai Cup 1 ini akan berlangsung mulai 5 hingga 17 Juni 2026 dengan memperebutkan piala bergilir, trofi tetap, dan uang pembinaan. Untuk memeriahkan pembukaan, panitia juga menggelar sejumlah pertandingan eksibisi. Sementara itu, Bupati Kaur Gusri Pausi Esos MAP mengapresiasi panitia dan masyarakat Desa Naga Rantai yang telah berhasil menyelenggarakan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dan menumbuhkan semangat persatuan, sportivitas, dan pembinaan generasi muda. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bengkulu tentang kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan.
12: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Anhar, kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam melestarikan lingkungan.
13: Ya Pak, bagaimana memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu sendiri seperti apa Pak?
14: Temanya kan dari alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Kita berharap belajar dari alam semuanya dengan pengolahan sampah, kemudian sangat akan berdampak pada iklim kan. Kita dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu.
13: Menurut Bapak sendiri, seberapa penting nih untuk peran generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
14: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya. Bagaimana kemudian pemuda ini apabila kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dalam kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Ketika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah katakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah. Karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini dapat peduli dengan sampah.
13: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim nih. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
14: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sedang menjalankan kolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insya Allah, di tanggal 20 nanti kami akan melakukan gerakan menanam 10.000 pohon bersama kurang lebih 600 orang kawan-kawan dari penggiat lingkungan dan komunitas. Lalu lanjutkan dengan kegiatan clean up, yaitu kebersihan sepanjang pantai, di Kota Bengkulu ini merupakan salah bentuk aksi dalam memeriahkan Hari Lingkungan Hidup.
13: Terakhir Pak, untuk harapannya seperti apa Pak di Kota Bengkulu ini?
14: Ya, harapan kita di Lingkungan Hidup berharap bahwa penanganan sampah di Kota Bengkulu ini tentu menjadi PR kita bersama. Sampah bukan soal lingkungan hidup saja, tapi sampah adalah soal kita bersama. Oleh karena itu kami berharap pada seluruh jajaran, kemudian masyarakat, warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam mengelola sampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
12: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, tim pembina Samsat Kota Bengkulu terus menggencarkan sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh, serta penggunaan aplikasi Signal Samsat Digital Nasional kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik pusat keramaian di Kota Bengkulu, seperti area SPBU dan persimpangan lampu merah agar informasi dapat diterima secara langsung oleh masyarakat pengguna jalan dan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini sedang berlangsung di Provinsi Bengkulu. Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Penanggung jawab Jasa Raharja Samsat Kota Bengkulu, Niluhu Putu Sri Susanti mengatakan, dengan penggunaan aplikasi tersebut secara digital dengan lebih mudah, cepat, praktis, tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Dalam kesempatan selain menyampaikan informasi terkait program dan layanan, petugas juga mengingatkan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ sebagai bentuk kontribusi dan mendukung perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307-079. Sekian warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Rizka Medioktoria, selamat pagi.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan Rahyu dari BMKG Fatmawati Bengkulu.
9: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepayang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kumuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rayu, BMKG Bengkulu, melaporkan.
8: Nah, pendengar, Anda bisa simak laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu setiap harinya usai warta berita daerah untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat.
6: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
10: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matheus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matheus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rizka hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah ini menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Data dari Bloomberg menunjukkan ini rupiah ditutup naik 0,07% atau 13 poin menjadi Rp18.036 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil naik tipis di tengah tekanan eksternal, utamanya dari sisi geopolitik di Timur Tengah. Hezbollah menyatakan menolak kesepakatan dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pemerintah Lebanon, pendengar. Nah, penghentian serangan Israel ke Lebanon ini menjadi salah satu syarat yang diajukan Iran untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran sudah menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat kecuali syarat tersebut dipenuhi. Nah, di sisi lain, laporan ketenaga kerjaan Amerika Serikat akan menjadi sorotan utama para investor hari ini. Data non-farm payrolls ini diperkirakan meningkat 85.000 pekerjaan di bulan Mei. Sedangkan tingkat pengangguran diproyeksikan stabil di 4,3%. Tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat dapat mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional.